0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Oke, teman-teman, masih bareng aku tentunya di pagi hari ini ya. Dan kita masih membahas mengenai potensi. Kenapa sih banyak anak muda sulit mengenali potensinya? Di era media sosial seperti sekarang, kita sering melihat ya pencapaian orang lain setiap hari. Ada yang sukses berbisnis di usia muda, ada yang terkenal karena karya-karyanya, ada yang berprestasi bidang akademik maupun olahraga. Nah, tanpa sadar nih kita mulai membandingin sama diri sendiri. Kayak, kok dia hebat ya? Kok aku belum bisa seperti mereka ya? Padahal setiap orang memiliki garis start dan perjalanan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya hari ini kalian merasa belum punya kelebihan tertentu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kalian tidak berbakat. Bisa jadi potensi itu masih menunggu untuk ditemukan.

Tahukah kamu, atap jam gadang yang ada saat ini ternyata bukan desain aslinya. Saat pertama kali dibangun pada masa Belanda, jam gadang memiliki atap berbentuk kubah dengan hiasan ayam jantan di puncaknya. Ketika Jepang datang ke Indonesia, bentuk atap itu kemudian diubah menjadi mirip pagoda. Setelah Indonesia merdeka, atap jam gadang kembali mengalami perubahan. Kali ini, desainnya dibuat lebih mencerminkan budaya lokal dengan bentuk gonjong seperti rumah adat Minangkabau. Perubahan ini membuat jam gadang semakin dekat dengan identitas masyarakat Sumatera Barat. Menariknya, setiap pergantian atap mencerminkan perjalanan sejarah dan pergantian zaman yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi, saat melihat jam gadang, kamu tidak hanya melihat sebuah menara jam, tapi juga sebuah bangunan yang menyimpan cerita sejarah dari berbagai masa di Indonesia.

0: mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

kedua saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
2: Iya, Sintan, Sintan.
1: Intan, Intan, sini, kau dulu, suruh sini, duduk, sini, sini, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
2: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa, kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan

menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman-teman masih di Sepada Selamat Pagi Teman Pradua ya di pagi hari ini dan mengenal potensi tadi pembahasan kita ya. Nah, teman-teman, untuk potensi sendiri itu tidak bisa dengan menunggu hidayah aja ya, tapi kayak ditemukan gitu. Caranya gimana? Mungkin teman-teman bisa coba banyak hal. Terus kalau misalnya ada yang ngerasa cocok, nah mungkin itulah potensi teman-teman Pradua ya. Nah, jadi setiap orang memiliki garis start dan perjalanan yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya kita terlalu fokus melihat keberhasilan orang lain, sering membuat kita lupa melihat kelebihan diri sendiri. Akibatnya, kita merasa tertinggal dan kehilangan rasa percaya diri. Nah, ingatlah teman-teman Pradua, bahwa bunga mawar tidak perlu menjadi bunga matahari untuk terlihat indah. Keduanya memiliki keistimewaan masing-masing, begitu juga dengan kita nih.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2 saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Oke teman-teman, masih bareng aku tontonnya di sepeda ya. Dan masih kita bahas mengenai potensi. Nah, kayak misalnya kita tuh bingung juga kan, gimana sih caranya kita menemukan potensi diri. Nah, mulailah dari hal sederhana nih teman-teman berdua. Perhatikan aktivitas yang membuat kamu bersemangat nih, meskipun melakukannya dalam waktu lama. Kegiatan apa sih yang bikin kamu merasa kayak, wah aku merasa hidup, tertantang dan juga bahagia. Nah kemudian perhatikan hal-hal yang sering mendapatkan apresiasi dari orang lain. Bisa jadi itu adalah petunjuk tentang kekuatan yang kamu miliki. Dan yang gak kalah penting nih, jangan takut mencoba hal baru. Karena seringkali kita menemukan kemampuan terbaik justru dari pengalaman yang tidak pernah kita rencanakan sebelumnya. Ingat, kamu gak harus langsung hebat. Yang penting adalah berani memulai nih teman-teman berdua.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Teman terbaik.

0: Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, mulai menunjukkan geliatnya dalam berbagai sektor, yang kemudian membuatnya dikenal di Indonesia. Realitas ini yang mengantar kami untuk berkunjung dan menelusuri daerah yang sempat menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia pada masa itu. Jaraknya sekitar 43 km dari kota Payakumbuh. Medan jalan yang ditempuh pun cukup menantang, sehingga kelihaian pengemudi juga sangat dibutuhkan. Namun jangan khawatir, karena bentangan alam yang begitu indah akan memanjakan mata. Deretan rumah-rumah gonjong pun seolah tak ingin membuat pengunjung merasa bosan di perjalanan. Pohon-pohon jeruk pun menghiasi jalanan menuju tempat tujuan. Daerah ini memang dikenal sebagai penghasil jeruk Gunung Omeh, jeruk yang ukurannya besar, memiliki kandungan air yang banyak, serta memiliki cita rasa yang begitu manis. Tak heran, permintaan konsumen akan jeruk jenis ini pun sangat banyak. Baik itu konsumen dari Sumatera Barat maupun dari daerah lain. Bahkan, pangsa pasarnya saat ini telah menembus negara tetangga, seperti negara Singapura dan juga negara Malaysia. Penatnya tubuh karena perjalanan panjang terobati ketika kita menginjakkan kaki di ranah yang penuh pesona ini. Sapaan dan senyum tulus dari penduduk setempat pun memberikan kehangatan dari sejuknya udara khas pegunungan yang berada di 1.525 meter di atas permukaan laut.
1: Kampung Serogo, disiko kampung yang tua dulu. Maka ditataklah dengan seindah mungkin, dengan serapi mungkin oleh nenek moyang-moyang kami yang dahulu. Sehingga bangunan-bangunan rumah gadang terusun rapi dengan indah seperti saat ini. Rumah gonjongnya, dalam istilahnya, kan 1.000 gonjong. Ini yang 1.000 gonjong ini menunjukkan kalimat-kalimat jamak. Ini kalimat-kalimat yang menentukan banyak. Tapi kalau kita hitung satu persatu, namanya rumah gonjong yang ada di Kampung Serogo baru 30. Kemudian dilengkapi dengan pagar-pagar bagonjong, ada dengan bangun taman-taman, dibuat gonjong-gonjong. Itu menunjukkan bahwa kalimat-kalimat jamak untuk mendukung bahwa rumah adat disebut dengan istilah Serogo.
0: Ilvan Datuk Godang, salah seorang tokoh adat yang ikut menyambut kami, bercerita panjang tentang daerah yang dianggap sebagai anugerah dari Sang Kuasa untuk penduduk di sana. Koto Tinggi adalah sebuah daerah yang dikelilingi deretan bukit berusia ratusan tahun. Maka tidak heran jika banyak hal yang ditawarkan. Mulai dari ditetapkannya daerah ini menjadi basis pertahanan PDRI, hingga ditetapkan menjadi kampung adat terpopuler di Indonesia. Setiap sudut di daerah ini seolah tak ingin ketinggalan memamerkan pesona yang dimiliki. Arman, pemuka masyarakat, juga mengakui ragam pesona yang dimiliki Koto Tinggi.
2: Koto Tinggi, beberapa tempat yang bisa kita kunjungi selain dari Kampung Serogo dan nanti wisata alam. Ada yang namanya gua, ada gua Imam Bonjol. Mungkin kita sudah kenal juga perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Memang di Koto Tinggi inilah guanya, tempat dia Bapak Imam Bonjol di saat Belanda dulunya. Nah, itu kalau kita berkunjung di gua Imam Bonjol itu tempatnya sangat unik lagi. Dia dalam gua. Jadi kalau nanti wisatawan ingin berkunjung ke Koto Tinggi, jangan lewatkan gua Imam Bonjol. Kemudian juga ada gua Ai Singkek itu, kalau panjangnya di dalam lebih kurang 75 meter. Nah, di situ sangat unik pula. Stalaktitnya di situ. Karena Koto Tinggi identiknya dengan Gunung Omeh. Bermunculan stalaktit itu tak ubahnya kalau kita beri cahaya, sepertinya emas berkilauan dia. Jadi kalau dalam bahasa Minang, Omeh. Bahasa Indonesia itu emas. Kemudian juga di Koto Tinggi, itu kan sudah kita bangun yang namanya suatu monumen, monumen bela negara, monumen PDRI, itu juga di Nagari Koto Tinggi. Kalau kita lihat, kalau kita berkunjung ke Kampung Serogo, itu lebih kurang hanya 2 kilo wisata sejarahnya. Nanti kalau wisatawan-wisatawan kita berkunjung ke Nagari Sungai Dodo, itu bisa kita menempuh atau melihat kondisi-kondisi wisata alam, wisata sejarah, kemudian juga wisata adat. Dan juga di Jorong Sungai Dodo, atau di tepatnya di Nagari Koto Tinggi kita ini, ini juga banyak kesenian-kesenian tradisional yang sampai saat sekarang ini masih kita lestarikan. Contohnya mungkin randai, rabab, talempong, ini juga kita pergunakan di saat-saat kenduri. Jadi kita tidak lagi mempopulerkan kesenian-kesenian dari luar, organ tunggal, musik-musik yang datang dari luar. Jadi maka inilah salah satu menyebabkan Kampung Serogo ini kampung adat populer, melestarikan adat-adat kita yang sudah lama akan kita bangkitkan kembali. Dan kemudian juga di sini, kalau nanti kita melihat di lokasi kita ini juga ada semacam ikan banyak, ikan larangan. kalau di lokasi kita Lubuk Liwong. Kemudian kalau anak-anak kita juga bisa mandi di tempat itu. Kemudian memberi ikan dengan makanan-makanannya bisa kita lihat sungai. Bahkan itu kita pelihara secara bersama-sama. Jadi oleh sebab itu inilah destinasi-destinasi yang akan mendukung nanti wisata-wisata kita yang akan berkunjung ke Kampung Sarugo ini.
0: Kekayaan alam bukan satu-satunya hal yang disajikan untuk para pengunjung. Tanah ini juga memiliki kekayaan budaya yang sangat tidak ternilai. Deretan rumah-rumah goncong yang disaksikan sepanjang perjalanan tadi hanyalah pintu gerbang untuk menyambut siapapun yang ingin menyaksikan pesona Kampung Sarugo atau Kampung Seribu Goncong. Ya, nama ini memang pantas disematkan ke salah satu desa yang ada di Koto Tinggi. Di sini, kita bisa merasakan kentalnya adat dan budaya yang telah lahir ratusan tahun lalu. Rumah-rumah adat bergoncong lima tersusun begitu apik di sini. Konon, nenek moyang mereka memang sengaja mengatur sedemikian rupa agar para generasi selanjutnya bisa menikmati manfaatnya.
1: Kalau kita perhatikan umumnya di Kota Tinggi, memang kalau rumah gonjong limo, pola sarugo itu mempunyai suatu yang bermakna. Gonjong limo itu melambangkan ya ada bersendisara syarat bahasa di Kitabullah. Tungku nanti gua sejorongan, tali nanti gua sepilinan. Yang pertama sekali dilambangkan dalam syarat bahwasanya rumah adat dan rumah gonjong limo itu melambangkan rukun Islam limo. Rukun Islam limo dilambangkan dalam masalah syarat. Kemudian dalam masalah adat, karena adat bersendisara syarat bahasa di Kitabullah, dan nompik itu melambangkan kompik suku Pucuak, pimpinan di Balai Sungai Redok atau di Kampung Sarugo. Yang satu merupakan keterwakilan seorang, artinya orang mudo dan kadisuruh-suruh dan copek kaki dan ringan tangan, copek kaki tidak menerang, ringan tangan tidak maca. Itu artinya yang satu, Bu. Artinya sempurna limau. Itulah dimiliki tandanya kami sekol adat bahasa di sarak-sarak bahasa di Kitabullah. Dan kemudian, karena adanya suatu pepatah yang mengatakan dalam adat, tungku dan tiga sejorangan, talian tiga sepilinan. Yang pertama, sarak, itu kode Islam dan kelima. Dan kedua, adat, adanya kopi suku darah muda. Dan ketiga, undang. Undang itu adalah suatu pemerintahan yang tidak terindah dalam melaksanakan bangun adat di sarak-sarak bahasa di Kitabullah. Melambangkan Pancasila. Kalau hari yang berdoa, Tuhan yang diterima dari orang-orang tua-tua yang dahulu, itu memang ada suatu unsur kesengajaan yang dibuat dari orang tua-tua yang puluhan tahun yang silam. Artinya, karena membujur menghadap matahari, kalau dulu orang tua-tua dulu tidak mengenal dokter, tidak mengenal menteri, tidak mengenal perawat. Jadi salah satu untuk membuat anak kemenakannya mandi sehat, jasmani, sehat, berani, adalah salah satu pancaran cahaya matahari pagi. Itulah makanya rumah gadang siko maduk kamatuari. Dan kemudian kalau seandainya tamu yang datang, singko tamuku ndak susah-susah lagi

0: Mambayutang Sanggori dengan istilahnya makan aram. Nah, tradisi makan aram. Diundang seluruh seberang kampung, sanak saudara, kau dihadirkan ni mama, berolek di rumah gadang, seseorang yang sudah melaksanakan pernikahan, lah Mambayutang Kanagari. Paling lambatnya, sebulan sesudah menikah, harus Mambayutang Kanagari. Jadi, contoh, kalau seandainya ada salah satu seorang anak menakan yang sudah melaksanakan nikah, pindah Mambayutang Kanagari, itu dikoni dondo adat. Di dondo satu masuk, yang elok bambawan, yang buruk bambawan. Artinya, kalau ada salah seorang keluarga yang meninggal dunia, setiap anak menakan harus mantakan ayi untuk mandian almarhum. Benihnya ayi itu ke rumah, walaupun banyak benarlah ayi yang ada di rumah almarhum, tapi memang kewajiban seorang masyarakat penduduk disiko menyiang ayi jauh timbo. Itulah tradisi disiko dari dulu sampai kini, masa kini. Tapi kini masih dipegang teguh oleh masyarakat. Itu tradisi dalam mencari kematian. Nah, kemudian dalam mayat cakwe tanam, nanti gua malam tu datang ke rumah membaca doa, tahlil dan ayat-ayat Al-Quran. Artinya baca-bacaan thayyibah yang harus dibaca selama 3 malam. Kemudian lah selesai 3 malam, tentu ahli bait ya ko yang keluarga yang tapi mesti baca ko bermusyawarah apabila kita melaksanakan doa.
1: Selain keindahan alam dan kekayaan budayanya, Koto Tinggi juga menyimpan sejarah yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Tak banyak yang tahu, nagari ini adalah ibu kota Republik Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia di tahun 1948. Tidak ada sisa-sisa benteng PDRI yang bisa dijumpai saat ini, karena memang tokoh-tokoh bangsa kala itu selalu bergerak sebagai strategi perjuangan. Dimanapun mereka berada, disitulah mereka akan menetap. Dari sinilah siaran radio mengudara, menginformasikan bahwa Indonesia masih ada. Koto Tinggi menjadi saksi betapa gigih perjuangan para tokoh bangsa agar dunia tahu bahwa Indonesia ada. Dan di saat yang sama, ia juga menjadi saksi betapa tragis pembantaian para pahlawan bangsa oleh Belanda.
2: Di sinilah, di Koto Tinggi lah, adalah tempat sender atau pemancar RRI. Kalaulah sender atau pemancar itu tidak ada, mungkin sampai sekarang mungkin kita masih dalam penjajahan. Orang mengatakan bahwa Indonesia ini tidak ada lagi. Tetapi berkat adanya RRI yang berada di Koto Tinggi, disiarkanlah bahwa pemerintahan RI masih utuh. Siaran itu sampai ke luar negeri di Dubai.
1: Bukan tanpa alasan, Koto Tinggi dipilih sebagai pusat PDRI kala itu karena struktur geografis yang strategis yang diyakini mempengaruhi keputusan pemimpin kala itu dalam mengambil kebijakan mengenai ibu kota negara.
3: Markas kantor PDRI namanya. Di situ berkumpulnya kabinet, presidennya di situ, dan tempat tinggal mereka adalah di rumah-rumah penduduk. Termasuk di Jalan Sungai Dodo ini merupakan tempat persembunyian bagi mereka dulu. Koto Tinggi ini menjadi tempat sejarah karena dia mempunyai 3 arah mata angin. Bisa lari ke Sumatera Utara, bisa lari ke Riau, bisa lari ke Pesaban. Nah, orang dulu sudah menciptakan seperti itu dan bertanda ini adalah suatu spot yang bagus.
1: Di balik pesona alam dan kekayaan budayanya, ada keterbatasan yang dirasakan oleh penduduk negari Koto Tinggi. Layaknya daerah-daerah di pedesaan, jaringan komunikasi di Koto Tinggi masih membutuhkan perhatian dari pemerintah dan pihak terkait. Masyarakat mengalami kesulitan untuk menjalin komunikasi dengan orang luar dan bahkan untuk mengakses internet. Mereka hanya bisa mengandalkan perangkat Wi-Fi yang dimiliki beberapa orang saja. Namun di tengah kondisi demikian, Kampung Sarugo masih tidak bisa dipandang sebelah mata. Predikat kampung adat terpopuler tetap disematkan kepadanya dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia atau API Award 2020. Sebuah ajang tahunan yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam upaya membangkitkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata Indonesia. Prestasi yang sangat membanggakan ini tidaklah didapat dengan mudah. Ada perjuangan panjang, tetesan-tetesan keringat yang harus dilewati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam memperkenalkan daerah yang mereka cintai ini kepada dunia.
4: Koto Tinggi, terutama di Jorong Sungai Dado, itu memang seluruh lapisan masyarakat memang mendukung itu. Mulai dari peresmian itu kalau tidak salah di Agustus 2019, sampai sekarang kalau kita lihat umurnya itu belum sampai 2 tahun. Tapi insya Allah berkat kerjasama, berkat adanya persatuan dan kesatuan dari berbagai unsur, apakah itu unsur dari Nini Mama, alim ulama, pemuda dan pemudi,

0: sehingga terangkatlah Kampung Sarugo atau Rumah Seribu Gonjong menjadi salah satu destinasi, bahkan sudah kita mencapai tingkat nasional, yaitu peringkat 2 tingkat nasional berkat adanya kerjasama dari berbagai lini, dari masyarakat, kemudian dibantu oleh pemerintah, sehingga inilah adanya Kampung Sarugo di Jorong Sungai Dodok di Nagari Ketua Tinggi.
1: Wisata ini adalah pintu gerbang untuk kita membangun. Jadi masyarakat, kearifan lokal di sini memang sangat luar biasa.
2: Yang pertama kebersihan, kekeluargaan, keindahan namanya, persaudaraannya, kekompakan.
0: Keunikannya di Sumatera Barat itu pada identiknya dengan rumah gadang. Namun kalau di Jorong Sungai Dodok atau di Nagari Ketua Tinggi, itu rumah adat atau rumah gonjong ini memang dilestarikan sampai saat sekarang ini. Walaupun mungkin ada yang rusak, tetap dipugar kembali.
3: Koto Tinggi adalah contoh transformasi sebuah daerah yang tidak lagi semata-mata mengandalkan pertanian atau perkebunan, namun juga sektor pariwisata. Hal ini terwujud setelah masyarakat menyadari bahwa daerah mereka memiliki potensi yang sayang bila tidak dinikmati banyak orang. Jika dulu, dari tanah ini dunia tahu bahwa Indonesia masih ada, dan kini, dari tanah yang sama, dunia berhak tahu bahwa Indonesia juga memiliki mutiara yang tidak ternilai harganya. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

0: Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Ah, ada polisi razia. Lu harus balik lagi nih, gawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia. Iya kan?
4: Halo Tema Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, nah jadi menemukan potensi hanyalah langkah awal ya. Tantangan sesungguhnya itu adalah mengembangkannya. Bakat tanpa latihan hanya akan menjadi kemampuan yang tertidur. Bayangkan nih seorang pemain gitar yang memiliki bakat musik luar biasa, tapi dia gak pernah berlatih nih, kemampuannya tidak akan berkembang. Sebaliknya, seseorang yang terus belajar dan berlatih setiap hari bisa mencapai hasil yang luar biasa. Kesuksesan bukan hanya soal bakat, tapi juga soal konsistensi, ya. Nah, jadi jangan takut gagal nih. Kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar. Gak ada atlet yang langsung menjadi juara, tidak ada penulis yang langsung hasil karya yang terbaik, tidak ada pembicara hebat yang tidak pernah gugup, ya. Jadi ketika kamu melakukan sebuah kesalahan atau mengalami kegagalan, jangan menganggap itu sebagai akhir dari perjalanan. Anggaplah itu sebagai guru yang sedang mengajarkan pelajaran baru. Karena seringkali kegagalan adalah langkah pertama menuju keberhasilan yang lebih besar, ya. Anyway, teman-teman Pradua, gak kerasa sudah 53 menit meninggalkan pukul 8 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di sepeda sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Earth Talk, ya teman-teman Pradua. Jadi tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, di sanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

oleh Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Yes, teman-teman Produa, and we're in Earth Talk ya. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar bumi. Nah, kali ini aku mau mengenalkan satwa unik Indonesia yang jarang diketahui nih. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, ribuan spesies hewan hidup dan berkembang di berbagai habitat yang unik. Kalau mendengar satwa Indonesia, mungkin yang langsung terlintas adalah komodo, orang utan, atau harimau Sumatera. Padahal masih banyak satwa unik lainnya yang keberadaannya jarang diketahui masyarakat. Satwa-satwa ini memiliki bentuk perilaku hingga kemampuan yang sangat menarik nih teman Produa. Bahkan, beberapa di antaranya hanya bisa ditemukan di Indonesia dan tidak ada di negara lain. Hari ini kita akan mengenal beberapa satwa unik Indonesia yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Nah, yang pertama ada Tarsius. Nah, ini jarang banget kita dengar ya. Nah, ini adalah primata mungil bermata besar. Satwa unik ini hidup di Sulawesi dan memiliki mata sangat besar dibandingkan ukuran tubuhnya. Uniknya, ukuran kedua matanya bahkan lebih besar daripada otaknya. Mata besar ini membantu Tarsius berburu serangga pada malam hari karena mereka termasuk hewan nokturnal. Tarsius juga mampu melompat sangat jauh dari satu pohon ke pohon lainnya. Meskipun tubuhnya kecil, kemampuan lompatnya tuh luar biasa dan bikinnya jadi pemburu yang lincah. Karena habitatnya terus berkembang akibat kerusakan hutan, keberadaan Tarsius saat ini perlu mendapat perhatian serius nih teman Produa. Kalau tadi kita mengenal primata mungil, ada lagi nih yang kedua nih. Burung eksotis dari Papua yang terkenal dengan tarian indahnya. Nah, mungkin teman-teman Produa udah pernah mendengar ya tentang burung cendrawasih ini. Nanti aku bakal bahas dan berbagi informasinya. Tetap stay tune aja pokoknya di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya di Earth Talk ya. Dan masih aku bahas mengenai satwa yang jarang banget kita ketahui gitu ya. Mungkin kalau untuk cendrawasih itu oke ya. Udah sering banget kita dengar ya, kayak misalnya julukannya Bird of Paradise gitu ya. Burung dari surga, burung surga dari Papua maksudnya. Karena bulunya yang berwarna-warni membuat cendrawasih sangat terkenal, tapi yang lebih menarik adalah ritual tariannya saat menarik perhatian pasangan. Burung jantan akan menampilkan gerakan unik sambil memamerkan bulu-bulu indahnya. Nah, proses tersebut menjadi salah satu pertunjukan alam paling menakjubkan yang bisa ditemukan di Indonesia. Nah, burung jantan akan memberikan daya tariknya, dan karena keindahan tersebut, cendrawasih menjadi simbol kekayaan alam Papua yang harus dijaga bersama. Terus ada juga nih babi rusa, hewan unik bertaring

Nah, jadi buat teman-teman, penting bagi kita ya, generasi muda sekarang, khususnya di daerah-daerah yang banyak memiliki potensi hewan unik dan khas atau hewan endemik khas daerah teman-teman, lebih baik dijaga ya, supaya kita masih bisa menyaksikannya di masa depan.

0: Istilah kutu buku ternyata dahulunya bukan merujuk pada orang yang suka membaca, namun pada seseorang yang egois karena menghabiskan waktu mereka untuk membaca dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hal ini pun muncul setelah penemuan hewan jenis serangga, kumbang biskuit atau drugstore beetle, dan kumbang tembakau atau cigarette beetle. Dua jenis serangga ini hidup bahkan berkembang di dalam buku. Kemudian, mereka merusak dan memakan buku tersebut.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan, akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, hewan apa sih selanjutnya ya? Kalau tadi ada babi rusa, ada cendrawasih, ada tarsius tadi ya. Nah selanjutnya ada kuskus. Nah ini si pemalu dari timur Indonesia. Kuskus ini merupakan mamalia yang banyak ditemukan di Papua, Maluku, dan juga Sulawesi. Untuk bentuknya sendiri, ini sekilas mirip perpaduan antara koala dan juga monyet kecil. Hewan ini hidup di atas pohon dan lebih aktif pada malam hari. Kuskus dikenal memiliki sifat yang tenang dan cenderung menghindari manusia. Yang menarik nih, beberapa jenis kuskus termasuk kelompok marsupial atau hewan yang berkantung. Mirip nih kayak misalnya kanguru di Australia ya. Sayangnya perburuan liar dan perdagangan satwa membuat populasi kuskus di beberapa wilayah mengalami penurunan. Jadi kayak kita harus aware juga nih terhadap beberapa kasus hewan-hewan endemik yang mulai punah nih teman-teman berdua ya. Nah, kenapa sih kita harus mengenal satwa-satwa unik ini? Nah, ini akan kita bahas ya. Tapi sebelum itu teman-teman berdua tetap stay tune aja, pokoknya di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gym dan CrossFit makin digandrungi anak muda karena hasilnya kelihatan dan terasa. Olahraga ini fokus membangun kekuatan, daya tahan, dan mental. Fakta menariknya, angkat beban gak bikin kaku, justru bikin tubuh lebih stabil. CrossFit terkenal dengan tantangan ekstrim yang bikin nagih. Anak muda suka karena progresnya bisa dipantau dan dipamerkan dengan bangga. Selain fisik, olahraga ini melatih mental pantang menyerah. Lingkungan gym juga sering jadi tempat saling support. Capeknya dapat, puasnya juga maksimal.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 9 pada pagi hari ini. Tortinya kebersamaan kita di Earth Talk sudah berakhir. Jangan menawana dulu karena habis ini bakalan ada rekan Robby yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tutup nama Pradua, aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang denger kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro2 Info di pagi hari ini. Menteri Kebudayaan Menbud Fadli John menilai penambahan layar bioskop menjadi kebutuhan penting bagi perkembangan industri perfilman nasional. Menurut beliau, keterbatasan jumlah layar saat ini masih menjadi kendala peningkatan jumlah penonton film Indonesia secara berkelanjutan. Ia juga mengatakan kapasitas layar bioskop nasional belum mampu mengakomodasi potensi pasar film yang terus berkembang pesat. Kondisi tersebut juga membuat akses masyarakat terhadap film Indonesia di berbagai daerah masih belum merata sepenuhnya. Dan menurutnya jumlah layar yang saat ini baru memenuhi seperempat dari kebutuhan nasional secara keseluruhan. Penambahan layar dinilai akan membuka peluang peningkatan jumlah penonton dan memperluas jangkauan distribusi film nasional. Ia meyakini juga industri perfilman Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang apabila infrastruktur penayangan semakin memadai. Ia juga menilai peningkatan jumlah layar akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekosistem perfilman nasional ke depannya. Beralih ke informasi selanjutnya, trailer terbaru Shrek 5 ini resmi dirilis dan menampilkan kembalinya Shrek, Fiona, dan Donkey dalam petualangan fantasi baru yang penuh dengan humor. Film ini juga menjadi lanjutan terbaru dari seri Shrek yang telah lama dinantikan penggemar dan dilansir dari Verity. Universal merilis trailer tersebut pada hari Selasa 16 Juni 2026 dengan jadwal penayangan film yang ditetapkan pada 30 Juni 2027 mendatang. Kehadiran film ini juga menandai kembalinya franchise Shrek setelah 17 tahun sejak film terakhirnya Shrek Forever After pada 2010. Dan ada pun deretan pengisi suara kembali hadir, termasuk Mike Myers sebagai Shrek, terus Eddie Murphy sebagai Donkey, dan juga Cameron Diaz sebagai Fiona. Trailer dibuka dengan adegan buku cerita yang merangkum kisah Shrek dari film pertama, namun Donkey kemudian menyela narasi dan menyebut bahwa sudah waktunya dilakukan perubahan. Petualangan kemudian berlanjut di dunia far, far away, dan juga di mana para karakter menghadapi berbagai situasi baru. Mereka akan bertemu raksasa, aparat penegak hukum, hingga manusia salju yang menyeramkan yang merupakan parodi dari karakter Olaf dalam Frozen. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Good morning everybody, teman-teman Pro 2. Hai hai, halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan hari ini ada aku Robby Oktayes yang masuk ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu hari ini edisi 19 Juni 2026. Yang pastinya bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore ya. 5 jam seru-seru bareng King Robby di Jumat Berkah. Alhamdulillah. Oke, kita awali kebersamaan kita hari ini di program Zona Musik Kamu. Zona Musik Kamu ajang request guys, yang mau request boleh banget. Caranya gampang banget, boleh kabari aku dari WhatsApp-nya Pro 2 Bukit Tinggi, tentu di 0811-669-9480. Atau mungkin teman-teman juga mau ngabarinnya dari Instagram, boleh banget teman-teman di @pro2bukittinggi. Karena tadi aku udah up story juga guys ya. Udah up story, kalau misalnya ada link yang bisa kalian kick dan nanti tinggal diisi aja ini-ininya ya, lagu-lagunya apa yang mau di request, salam-salamnya, itu dari link dari story-nya Instagram @pro2bukittinggi. Kalau misalnya malas dari WhatsApp, malas dari Instagram, lagi buka TikTok, boleh banget teman-teman, aku juga lagi live streaming nih. Lagi live streaming di akun TikTok-nya Pro 2 Bukit Tinggi, jadi teman-teman bisa langsung tahu nih Kak Robby ini mukanya yang kayak mana ya. Ih, jadi sekarang denger radio itu bukan cuma denger suaranya aja guys, kalian bisa nyaksikan juga look dari penyiarnya, ngomongnya kayak mana, apakah dia sambil gimana-gimana, itu bisa guys. Jadi udah enak banget zaman digital sekarang ya, 2026. Yuk buruan yuk. Nah ini udah pada masuk nih ya guys ya. Udah pada masuk nih requestan. Tadi aku live-nya sebelum jam ini juga. Sebelum aku calling, aku udah live dari TikTok dan udah ada yang join. Dan udah ada kakak mau bunga mau, apa nih, Bunga Matahari ya username-nya. Dia mau request lagu Sumpah Mati versi Nicky Baker. Dan ini tadi malam dia request dan pagi ini dia request lagi. Oke, aku masukin playlist dulu ya. Dan dari TikTok aku kayaknya biar fair satu-satu ya. Ada satu dari TikTok, satu dari Instagram, satu dari WhatsApp. Kita dari Instagram dulu. Kalau dari Instagram yang pertama kali request itu ada dari username-nya kakak Farisa underscore Naura 08 dari Jawa Barat. Waduh, mau request Cegil dari Nabila Takia kak. Pesan dan salamnya buat fans Nabila Takia di seluruh Indonesia. Wow, oke. Cegil ya, kita dari galau sumpah mati langsung dicegil-cegilin gitu. Oke, itu dari Instagram. Kalau dari WhatsApp, coba aku lihat udah ada masuk belum dari WhatsApp kita di pagi hari ini. Sebentar ya, ini WhatsAppnya kenapa belum kebuka ya? Biasanya aturan ini udah kebuka nih. Jadi agak pending sedikit ya. Tapi sebelum kita nunggu WhatsApp ini ada, kita baca dulu typing-typingan dari TikTok kita ya. Dari ada siapa? Pagi Kak Robby, boleh request? Boleh Kak Julia, tapi dari TikToknya kita part 2 ya. Tadi TikTok kita 1, Instagram 1, WhatsApp 1. Cakep Kak Robby-nya, WKWK. Kok jadi malas salfok ya? Halo Abang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar nih? Halo Kak Surya ganteng, username-nya juga. Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana kabarnya gitu ya. Oh, ini udah kebuka WhatsApp-nya guys. Aku buka dari WhatsApp dulu ya. Dari WhatsApp dulu di pagi hari ini yang tercepat request ya. Ini ada nih dari jam 9 dia udah mau request guys. Mau request lagu Sabrina Leonor dengan lagu Haha katanya. Ini dari kakak siapa nih? Kakak Selin dari 0859217 sekian. Dan yaudah satu-satu kan, janjinya satu-satu, berarti akan ada Nicky Baker, terus bakal ada Cegil dan juga dari Haha Sabrina Leonor. Enjoy the music, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju bersama.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Ya, itu dia satu lagu dari Carvalho. Carvalho gak tuh? Angie Carvalho. Lagu yang biasa banget di request sama teman-teman Pro2, terkhususnya sama kakak Julia cantik dari TikTok kita. Dia request dari TikTok, dia request dari WhatsApp. Ya gak tahu nih request dari Instagram juga atau enggak, tapi yang nampak itu dari TikTok sama dari WhatsApp, dia selalu ready ya. Dan udah aku puterin ya Kak Julia ya, thank you banget udah request. Dan kita lanjut lagi yuk, kita ke requestan selanjutnya teman-teman Pro2. Kita udah janji ya, kita ambil satu dari TikTok, satu dari Instagram, satu dari WhatsApp. Kita ke dari WhatsApp dulu yuk. Kalau dari WhatsApp ini udah cukup rame, jadi guys kalau misalnya nanti gak kebaca mohon maaf ya. Iya, ini ada satu ya. Pagi kak, kak aku mau request lagu buat zona musik kamu dong. Aku Cantika sama teman aku kak namanya Ina. Halo Cantika, halo Ina, selamat pagi. Aku mau request lagunya Treasure yang berjudul Bom katanya. Ha, Bom. Tadi aku udah cari Bom tapi gak ada. Kak, tapi kalau gak ada yaudah deh, si Ina mau request Beauty and the Beat dari Justin Bieber kak. Nah kalau ini ada nih, ini aku yang ini aja ya. Tolong jam 11-an aja ya kak katanya, soalnya kami sedang ada kegiatan nanti pas jam 11. Oh dia maunya jam 11. Oke berarti kita putar, kita turunin dulu lagunya. Kita turunin lagunya di jam 11. Oke. Kalau gitu kita turunin lagunya. Oke dari turunin lagunya. Makasih ya kak, semangat buatnya, buat Bang Robi, Kak Selvi, Kak Sumbu, banyak banget ya, Kak Uut, Kak Emil, timnya juga. Gak usah dibalas ya kak, aku numpang pakai HP orang katanya. Oh dia numpang pakai HP orang. Wih luar biasa sih teman Pro 2 yang satu ini, gokil gokil. Oke okay, Kak Cantika, Kak Ani, Kak Ina, Kak Ani gitu. Aku puterin jam 11 ya, dia pengennya jam 11. Kalau gitu kita cek dari WhatsApp yang lainnya, ada siapa ini. Assalamualaikum, aduh ini ibu ini lah.

Dia mari ke lagu Budi Doremi Mesin Waktu. Oh baik, boleh, udah aku masukin. Berarti kita ke Melawan Restu, ke Mesin Waktu. Oke, satu lagi dari Instagram. Agak banyak ya, jadi agak ribet ya teman-teman ya. Kalau dari Instagram kita ada requestan selanjutnya. Wow, ini berderet ya guys ya. Di ujung minggu Mesaira, di ujung minggu Mesaira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang request di ujung minggu Mesaira. Ada siapa aja? Ada user Instagramnya Izayadis dari Riau. Ada Mawar Aika dari Sulawesi Selatan. Ada Tania Syaki. Tania Yashika dari DKI Jakarta. Ada juga Aprianti Asyid dari Sulawesi Selatan. Waduh, ini ya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 deret-deret dengerin lagu di ujung minggu Mesaira. Ya udah deh kalau gitu tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi, 3 lagu kita gasnya yang Melawan Restu dari Mahalini, Mesin Waktu dari Budi Doremi, dan juga di ujung minggu Mesaira. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai.

Tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu.

Itu dia teman-teman, satu lagu dari Enau dan Ari Lesmana, Sesi Potret. Lagu yang benar-benar sedih ya. Lagu yang kayak mau pulang kampung, lagi gak ada biaya, lagi gak ada waktu, gak bisa pulang kampung. Tapi pas udah ada waktu, udah ada biaya, pas pulang, yang gak ada malah orang yang mau ditunggu-tunggu, malah gak ada gitu ya. Sesi Potret, lagu tersedih di tahun 2020-an ini sih aku bisa ngeklaimnya ya. Terus sedih banget sih, jujur. Oke, gak kerasa teman-teman, udah 1 jam aja Zona Musik Kamu. Bakalan 1 jam lagi dari jam 11 sampai jam 12. Kalau gitu teman-teman yang mau request sudah banyak banget. Serius, banyak banget, udah ngantri banget. Tapi tenang teman-teman, aku usahain, aku bakal puterin satu-satu ya. Jadi ini mungkin kita bakal puterin satu lagu penutup di jam 10 ini. Nanti kita buka lagi di jam 11 ya. Dan dari tadi udah banyak banget yang request dari TikTok Pro 2, ada Kendris Semesta ya. Dan dari tadi username-nya banyak banget yang cece, jadi agak kelupaan guys, mohon maaf. Tapi lagu kalian aku puterin, Kendris Semesta ini lagu barunya. So guys, ini bakal menutup kebersamaan kita Juno Musik part pertama. Bakal ada part kedua buat kamu nanti sampai jam 12. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Robby Oktais hari ini. Dan kita masih di zona musik kamu. Dan kali ini zona musik kamu 1 jam terakhir menemani teman-teman Pro 2 ya. Dan tadi aku udah puterin lagu dari Tulus Hati-Hati di Jalan. Anyway, ini tadi requestannya dari kakak yang masuk dari WhatsApp ya. Ada halo santai siang, ini Mas Theo dari Magelang. Waduh, jauh banget Magelang ya. Halo Mas Theo Magelang, salam kenal Robby the Stay Bukit Tinggi ya. Tadi request lagu Hati-Hati di Jalan dari Tulus, terima kasih sudah diputerin ya. Oke. Kita lanjut lagi guys, kita lanjut ke requestan selanjutnya. Kita dari TikTok kita tadi banyak banget nih. Aku sampai lupa catat nama-nama username karena banyak banget guys, gak tahu nih. Tiba-tiba hari ini kayaknya TikTok Pro 2 live-nya ini cukup kencang banget ya. Makin lama makin kencang gitu ya. Ujung-ujungnya ini kayaknya kita agak kewalahan gitu ya. Ya, ada yang mau dengerin lagu dari Samuel Cipta, Jaga Rasa. Siapapun teman-teman Pro 2 dari TikTok yang request tadi, mohon maaf kalau misalnya namanya gak disebutin satu-satu, tapi aku bakal puterin, abis ini aku puterin ya. Ada Jaga Rasa Samuel Cipta buat kamu. Lanjut lagi kita dari WhatsApp. Dari WhatsApp Pro 2 kita urutannya. Selanjutnya ada siapa nih? Halo kakak, mau request lagu Celina Grace, Sumpah Mati ya kak. Terima kasih, salamnya buat kakak aja yang lagi siaran. Ini dari siapa nih? Dari kakak Ninda Harum Tiara 89. Halo kak Ninda. Oh ini kak Ninda. Biasanya kan Nindanya masuk ke TikTok nih, tapi dia dari ini dari WhatsApp gitu ya. Oke. Kita masukin Celina Grace ya. Ini bukan yang pertama kali. Kok jadi aku yang nyanyi ya? Coba Celina Grace. Oke, berarti udah dua lagu ya, Samuel Cipta Jaga Rasa, Celina Grace Sumpah Mati. Justin Bieber kayaknya yang dari kakak Cantika tadi kayaknya nanti ya, habis ini, habis calling kedua ini aja ya, karena takutnya dia masih acara guys. Berarti kalau gitu kita bakal cek lagi dari Instagram. Kalau dari Instagram kita cek ada siapa lagi. Sumpah Mati Celina udah masuk list. Sumpah Mati Nicky Baker udah juga. Mana sayapnya Axelo? Waduh, ini baru nih. Mana sayapnya Axelo? Coba kita cek ya. Mana sayapnya Axelo? Ya belum masuk playlist lagi guys. Nanti aku kabari MD dulu ya. Belum ada guys, belum masuk playlist. Nanti aku kabari MD. Ini kok belum masuk ya? Mungkin karena jarang di request. Makanya guys, kalau lagu-lagu kesayangan kalian harus di request sering supaya masuk playlist kita. Kalau misalnya nggak ada yang request, kita nggak bisa masukin playlist gitu. Jadi ini karena teman-teman masuk nih insert requestannya, kita ajuin ke MD, nanti kita usahain masuk ke playlist kita. Oke? Yaudah ada 3 lagu dulu, Samuel Cipta Jaga Rasa, Celina Grace dengan Adi Rianto Sumpah Mati, dan juga ada dari Instagram, berarti kita ganti, ada Pura-Pura Liodra. Ini requestan dari kakak Zatia dari Jawa Barat, the requestnya. Oke kakak Zatia. 3 lagu kita gas ngeng langsung aja ya. Buat teman-teman yang mau request, sabar ganti-gantian ya guys ya. Ngantri. Ibarat pepatah mengatakan budayakan antri. Oke. Jaga Rasa dulu, Sumpah Mati, dan lalu Pura-Pura.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Produk lokal kini mampu bersaing dengan standar global. Banyak produk Indonesia yang bisa menembus pasar internasional dengan kualitas tinggi. Desain, inovasi, dan bahan yang digunakan menunjukkan profesionalisme. Kepercayaan diri produsen terus meningkat seiring dukungan konsumen. Produk lokal terbukti tidak kalah saing dengan produk impor. Setiap pembelian memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Kualitas lokal menjadi kebanggaan bangsa. Dengan membeli dan memakai produk lokal, kita ikut mendorong kemajuan. Dari lokal, Indonesia bisa menembus dunia.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis,
4: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi guys di zona musik kamu dan masih bareng aku. Dan tentunya di zona musik kamu ini masih ajang request. Dan tersisa kurang lebih ada berapa menit lagi nih? 25 menit lagi kurang lebih kebersamaan kita hari ini ya guys ya. Teman-teman Pro 2 yang mau request lagu sudah kayaknya udah full banget guys. Dan kayaknya banyak banget nanti beberapa lagu yang mungkin gak keputer nih. I'm so sorry guys, maaf banget, gak tahu hari ini kayak kencang banget requestannya dari TikTok, dari Instagram, dari WhatsApp. Thank you banget teman-teman Pro 2 semuanya yang sudah request. Dan kalau misalnya nanti requestannya gak keputer di jam 11 ini, nanti aku usahain puterin di jam 12 sampai jam 3 ya. Soalnya aku bakal nemenin kalian sampai jam 3. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi guys. Kita lanjut lagu-lagu requestan tadi yang ke pending dari kakak Cantika ya. Cantika sama kakak Ina tadi kalau gak salah. Dia mau denger Justin Bieber featuring dengan Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Wah, ini kayaknya seru nih ya. Nicki Minaj, show you up. Yeah, tonight I wanna show. Gitu gak sih? Oke, kak, ditunggu lagunya. Habis ini kita puterin ya. Selanjutnya ada Feby Putri Bernaung. Ini requestannya dari kakak.

biasanya jarang guys. Jadi kalau misalnya baru pertama kali di request, jadi itu mungkin belum masuk playlist. Tapi nanti kalau misalnya kalian sudah request sekali, next pasti udah ada sih. Santai ya. Kalau gitu guys, kita gas geng 3 lagu hari ini. Ada Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, Berenang Feby Putri, dan juga buku karangan dari Elsa Japasal.

0: 94,8 FM teman terbaik kamu. Guys, itu dia 3 lagu yang udah kita gas ngeng. Ada Elsa Japasal, Buku Karangan. Terus tadi ada Bernaung dari Feby Putri ya. Dan juga tadi ada lagu asik banget Justin Bieber dengan Nicki Minaj, Beauty and the Beast.
1: Kunanda.
0: Dan kalau gitu guys, kita bakal lanjut lagi kayaknya kebersamaan kita 10 menit lagi nih. Aduh, sayang banget ya. Gak kerasa 2 jam ya. Ternyata 2 jam sesingkat itu ya. Waduh. Tapi gak apa-apa teman-teman yang belum sempat request, yang belum sempat gabung dan join juga, gak apa-apa, genre musik kamu hadir setiap hari di jam 10 sampai jam 12. Dan sesaat lagi kita bakal garanti program teman-teman. Akan ada program apa ya? Coba aku cek dulu, aku lupa-lupa ingat gitu. Karena aku ingatnya cuma kamu. Kalau misalnya program-program ini gak perlu diingat-ingat lah ya, ingatnya kamu aja gitu ya. Bercanda ya. Nanti kita bakal masuk ke Funtertainment di jam 12. Terus di jam 1 bakal ada Pro 2 Sport. Nanti bakal ada asiknya bisnis juga di jam 2. Kalau gitu teman-teman, kayaknya 10 menit terakhir ini aku bakal puterin lagu-lagu ya, lagu-lagu requestan-requestan dari teman-teman Pro 2 yang sudah masuk. Tapi kita break dulu dengan beberapa informasi berikut ini. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, alam sering memberi tanda sebelum bencana terjadi. Namun, tidak semua orang menyadarinya. Retakan tanah, air sungai yang tiba-tiba surut, atau hujan ekstrim bisa menjadi peringatan dini. Sayangnya, tanda-tanda ini kerap dianggap hal biasa. Padahal, kepekaan terhadap perubahan alam dapat menyelamatkan banyak nyawa. Edukasi tentang tanda awal bencana perlu terus disebarkan. Dengan memahami sinyal alam, kita bisa segera bersiap atau mengungsi. Waspada sejak dini jauh lebih baik daripada menyesal kemudian hari.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Oke teman-teman, itu dia satu lagu dari Baby Monster. Dan kayaknya teman-teman gak kerasa 3 menit tersisa ya, 3 menit tersisa di genre musik kamu. Dan maaf banget buat teman-teman yang udah request tapi gak keputar, I'm so sorry guys. Terima kasih yang udah request. Dan jangan lupa guys, kalau misalnya pengen cepet dia lebih cepat lagi requestan jam 10 ya teman-teman ya. Jadi kalau jam 10 udah bisa request, itu bisa nanti diputarin, oke? Dan kalau gitu itu bakal berlari program Selega Funtertainment. Dan aku juga mengingatkan teman-teman, nanti kita bakal sama-sama melaksanakan sholat juhur di pukul 12.21 menit. Anyway, ini Jumat juga ya guys ya, jadi nanti untuk kaum Adam ya, jangan lupa sholat Jumat, oke? Kalau gitu guys, kita tutup dulu genre musik kamu. Kita beralih ke Funtertainment. Kita tutup dengan satu lagu terakhir. Satu lagu... lagu baru dari Fabio Aser. Ini aku suka banget guys. Nikmati sakitnya.

Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk ke Funtertainment di siang hari ini. Welcome to Funtertainment, tempat kita ngobrol santai seputar dunia hiburan ya. Bukan hiburan yang gimana-gimana ya teman-teman ya. Pokoknya tentang dunia-dunia selebriti lah. Para-para bintang favorit kamu. Kali ini kita bakal kenal dekat dengan sosok yang mungkin udah gak asing lagi nih sama teman-teman Pro 2. Yaitu bagi para-para pecinta stay gitu ya. Stay ada yaitu Bang Chan gitu ya. Kita ke ini dulu guys. Ke beda negara dulu ya. Kali ini kita bakal tahu nih pemilik nama lengkap dari Christopher Chan Bang. Ini lahir dari Seoul, Korea Selatan, namun menghabiskan masa kecilnya di Sydney, Australia. Nah, kemudian dia mengikuti audisi JYP Entertainment. JYP Entertainment lalu menjalankan masa training dan yang cukup panjang sebelum akhirnya dia debut bersama dengan grupnya Stray Kids. Nah, di tahun 2018 teman-teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2, yang buat Bang Chan ini berbeda dari banyak idol lainnya itu adalah perannya yang sangat besar sejak awal pembentukan grup itu. Ia bukan hanya seorang leader, tapi juga produser ternyata. Gak cuma produser, si Bang Chan ini juga penulis lagu, rapper, vokalis, sampai ke dancer. Bahkan sebelum dia debut nih, dia udah aktif banget dalam unit produksi yang bernama Tri Racha, yang menjadi salah satu otak kreatif di balik musik Stray Kids. Nah, karena itulah teman-teman, banyak banget penggemar-penggemar yang menganggap kalau misalnya si Bang Chan ini bukan sekedar pemimpin grup aja, tapi juga salah satu fondasi utama nih yang bakal ngebantu membentuk identitas musik Stray Kids seperti yang kita kenal sekarang. Nah, teman-teman Pro 2, ternyata kontribusi yang gak berhenti sampai itu. Nanti kita bakal bahas lagi di segmen berikutnya. Ada banyak-banyak banget hal-hal yang perlu kalian tahu. Stray sejati. Fans-fans Stray ya, saat lagi teman-teman. Kalau gitu, jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Karena kita bakal lanjut lagi. Tapi sebelum kita lanjut, kita bakal dengarkan beberapa lagu. Kita denger lagu Stray lah. Ya, sekalian. Lagu apa ini enaknya ya? Aku sukanya lagu Stray Kids itu yang Ceremony. Ceremony ini enak banget didengar, guys. Ceremony, kalau gitu kita dengerin. Dan kita nanti bakal break juga buat menunaikan ibadah di siang hari ini, guys. Zuhur ya, di jam 12.21. Jangan lupa sholat Jumat, guys, buat kaum Adam, oke? Nanti aku announce dan kita bakal break. Dan kita bakal relay ke Pro 1 Bukit Tinggi. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepadanya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Gracia dan Aprian yang bikin bangga lewat emas Olimpiade, sampai tim e-sport Indonesia yang bersinar di turnamen dunia. Anak muda Indonesia udah buktiin prestasi itu nggak kenal batas. Olahraga bukan cuma tentang kekuatan, tapi tentang semangat, kerja keras, dan mimpi besar. Siapa tahu kamu atlet hebat berikutnya. Jadi mulai aja dulu dari lapangan kecil, dari komunitas, dari niat yang besar.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman produk, kita lanjut lagi di segmen kali ini, leader yang punya produser. Nah, teman-teman produk, kalau dalam dunia K-pop nggak semua leader terlibat langsung dalam proses produksi musik grupnya ya. Namun Bang Chan ini termasuk pengecualian. Bahkan sebagian dari Triracha ini dikenal aktif menulis, menyusun, dan juga memproduksi banyak lagu Stray Kids. Kreativitasnya membantu membentuk warna musik grup Hang yang cukup khas, mulai dari lagu-lagu energik hingga karya-karya yang lebih emosional. Tapi selain itu, teman-teman, Bang Chan ini juga dikenal sebagai sosok yang sangat dekat banget dengan para membernya sendiri. Banyak banget penggemar yang bahkan anggota Stray sendiri menggambarkan sebagai figur yang selalu memberikan dukungan, memberikan arahan, dan juga motivasi sama tim-timnya. Kemampuan memimpin inilah yang membuat banyak orang mengaguminya. Menjadi leader itu bukan hanya soal berada di depan aja, tapi juga memastikan semua anggotanya bisa berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan dari berbagai wawancara maupun cerita para member, teman-teman Pro 2 terlihat nih bahwa Bang Chan berusaha menjalankan peran tersebut dengan sangat serius. Lalu apa yang membuat sosok Bang Chan ini

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut ke segmen terakhir di hari ini ya. Dan kita masih di Funtertainment, dan ini pembahasan terakhir kita. Salah satu alasan mengapa Bang Chan ini memiliki banyak penggemar itu karena kepribadiannya yang dianggap hangat dan juga rendah hati. Di luar kesibukannya sebagai idol, ia sering banget dikenal sebagai sikap yang peduli terhadap penggemarnya dan juga anggota grup tentunya. Banyak stay-stay yang di luar sana yang menganggap Bang Chan ini sebagai sosok yang mampu memberikan semangat melalui kata-kata maupun karya musik ya. Dan perjalanannya cukup juga mengajarkan banyak hal ya. Kayak kesuksesan itu membutuhkan proses panjang. Bahkan sebelum dia debut juga, ia menjalani masa pelatihan selama bertahun-tahun dan terus mengasah kemampuan di bidang musik, vokal, rap, hingga kepemimpinan. Dan dari seorang trainee muda yang hingga menjadi leader salah satu grup K-pop terbesar di dunia, Bang Chan menunjukkan bahwa kerja keras, konsistensi, dan juga kemauan yang untuk terus belajar ini bisa membawa seseorang mencapai titik impiannya. Dan mungkin itulah alasan ya teman-teman ya, mengapa sosok dari yang tidak dikenal sebagai idol berbakat tapi juga bisa nih sebagai inspirasi bagi banyak anak muda di berbagai negara. Dan sampai sini dulu pembahasan kita Funtertainment, kita tutup. Sampai jumpa di cerita seru dunia hiburan lainnya. Tetapi Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita bakal lanjut ke program selanjutnya. Akan ada Pro 2 Sport menemani teman-teman Pro 2.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman, kita masuk ke Pro 2 Sport di hari ini ya. Pro 2 Sport hari ini menemani sampai nanti pukul 14. Dan kali ini teman-teman ya, ada kabar bagus. Meksiko lolos dan Korea Selatan menempel ketat di grup A Piala Dunia 2026. Nah, teman-teman, Pro 2 kabar datang dari Piala Dunia 2026. Tuan rumah bersama Meksiko berhasil memastikan dirinya lolos ke babak gugur setelah meraih kemenangan penting atas Korea Selatan dengan skor 1-0 di laga grup A. Gol kemenangan dicetak oleh Luis Romo pada awal babak kedua. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan memastikan posisi mereka di puncak klasemen grup A ya. Bahkan Meksiko menjadi tim pertama yang mengamankan tiket ke fase gugur Piala Dunia 2026. Bagi pendukung L3, hasil ini tentu jadi kabar yang gembira ya, menggembirakan ya. Apalagi Piala Dunia 2022 lalu nih, Meksiko gagal nih melewati fase grup. Dan kini mereka justru tampil meyakinkan di depan pendukung sendiri. Namun, persaingan di grup A ternyata belum selesai. Korea Selatan masih punya peluang besar untuk melaju ke babak berikutnya. Nah, kita bakal bahas lagi saat lagi. Don't go anywhere, tetap Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Tebal Mam Produ, kita lanjut lagi teman-teman ya. Meskipun kalah dari Meksiko, Korea Selatan ini belum tersingkir teman-teman. Jadi sebelumnya Korea Selatan ini berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1 dan pada laga pembuka grup A. Kemenangan itu juga membuat mereka tetap berada di posisi kedua klasemen sementara dengan 3 poin. Artinya nasib Korea Selatan ini masih ada di tangan mereka sendiri ya. Jika mereka mampu meraih hasil positif pada laga terakhir nanti melawan Afrika Selatan, ya peluang untuk lolos ke fase grup gugur masih sangatlah terbuka. Menariknya lagi teman-teman, Korsel ini tetap menunjukkan permainan yang cukup baik saat menghadapi Meksiko. Bahkan mereka beberapa kali mengancam gawang lawan dan nyaris menyamakan kedudukan di menit-menit terakhir loh pertandingannya. Namun penampilan gemilang dari kiper Meksiko, si Raul Angel ini gigo kacau, bisa membuat skornya tetap bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Nggak akan dikasih bolanya masuk. Tapi teman-teman, jadi persaingan menuju babak gugur dari grup A ini masih akan berlangsung seru hingga pertandingan terakhir ya. Jadi kemana-mana, kita lanjut di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aí, ó. Não de novo, né? Ai, ai, bebê. Não, como vai? Vai, aí. Não, bebê.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Hidup ramai pendapat? Wajar. Butuh sudut pandang? Biasa. Yang penting, kita tetap bisa jalan bareng nih. Dengerin tanpa ngegas, nyampein tanpa nyerang. Gak harus paling keras buat jadi yakin. Gak perlu nutup diri buat tetap teguh. Karena jalan tengah itu pilihan berani. Tetap pegang nilai, sambil jaga rasa.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

4,8 FM, teman terbaik kamu. Welcome to Asiknya Bisnis, program yang ngebahas peluang usaha dan profesi kreatif yang sedang berkembang. Nah, teman-teman produk, kalau dulu sebuah acara pernikahan ini biasanya hanya didokumentasikan oleh fotografer dan juga videografer ya. Tapi sekarang itu ada profesi yang baru yang sedang banyak banget diminati anak muda, yaitu adalah wedding content creator. Tugasnya adalah membuat konten foto dan video singkat selama acara pernikahan berlangsung. Nah, ini khusus untuk kebutuhan media sosial seperti Instagram Reels, TikTok, ataupun Story. Tapi bedanya dengan videografer tradisional, wedding content creator ini lebih fokus menangkap momen-momen spontan, candid, dan suasana acara secara real time. Bahkan hasilnya ini bisa diunggah pada hari yang sama. Dan yang menariknya lagi, teman-teman, profesi ini cukup dekat dengan keseharian Gen Z yang suka akrab dengan media sosial dan pembuatan konten digital. Karena itulah wedding content creator ini mulai dianggap sebagai salah satu peluang kerja baru di era digital. Yang mana lebih menariknya lagi, untuk memulai tidak selalu membutuhkan peralatan mahal. Banyak kreator yang mulai dengan hard smartphone berkamera baik, kreativitas, dan juga kemampuan menangkap momen yang tepat. Nah, lalu sebenarnya skill apa aja yang dibutuhkan untuk menekuni profesi WCC yang satu ini? Kita bahas selanjutnya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Membersihkan lingkungan setelah bencana adalah simbol dari membersihkan kembali harapan mereka. Setiap lumpur yang disingkirkan membawa rasa lega dan semangat baru. Kerjasama warga dan relawan menunjukkan betapa kuatnya kebersamaan. Air bersih dan sanitasi yang pulih membuat hidup kembali terasa layak. Upaya kecil ini membuka jalan bagi pemulihan yang besar. Lingkungan yang kembali bersih menjadi tanda bahwa kehidupan pelan-pelan kembali cerah.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di segmen kedua kali ini ya. Banyak orang yang ngira kalau pekerjaan WCC ini hanya sekedar merekam-rekam doang. Padahal banyak banget loh kemampuan yang harus dimiliki. Pertama, tentu kemampuan membuat konten yang menarik. Karena seorang wedding content creator tuh harus tahu nih angle yang bagus, memahami tren media sosial, dan juga mampu membuat video enak banget ditonton. Yang kedua adalah kepekaan terhadap momen. Nah, dalam pernikahan itu kan ada banyak momen-momen emosional yang hanya sekali terjadi seumur hidup. Contohnya kayak akad berlangsung, terus ekspresi haru orang tua, terus atau momen-momen lucu di balik layar, semua itu harus bisa ditangkap dengan cepat dan tepat. Selain itu, teman-teman Pro 2, sikap profesional ini juga sangat penting ya. Meskipun pekerjaannya terlihat santai dan kreatif, seorang wedding content creator ini tetap harus tepat waktu, mampu bekerja di bawah tekanan, dan menghormati jalannya acara yang sakral. Karena itulah profesi ini juga tidak hanya mengandalkan teknologi, tapi juga kreativitas serta kemampuan berkomunikasi dengan banyak orang. Lalu, apakah profesi ini punya prospek yang menjanjikan? Kita bakal bahas di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap Pro Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pembangunan bangsa tidak hanya soal angka, tetapi tentang manusia dan masa depan mereka. Karena itu, kami fokus pada peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, yang tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga memberikan harapan dan kepastian hidup. Kami mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha baru, khususnya di kalangan generasi muda. Mereka adalah penggerak ekonomi masa depan yang mampu menciptakan peluang dan bukan hanya mencari kerja. Industri kreatif harus kami kembangkan. Kreativitas anak bangsa adalah kekuatan besar yang harus diberi ruang untuk tumbuh. Dari seni, musik, film, desain, hingga teknologi digital. Dan semua ini tak akan berjalan tanpa infrastruktur yang kuat dan merata. Jalan, jembatan, transportasi, internet. Semua kami akan bangun untuk potensi dan membuka akses ke peluang yang lebih luas. Karena pembangunan sejati adalah

Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Teman-teman Pro 2, itulah pembahasan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman Pro 2. Dan sekali lagi aku tekankan teman-teman ya, jadi teman-teman kalau mau punya minat di bidang fotografi, videografi, editing, ataupun media sosial, profesi dari wedding content creator ini bisa jadi salah satu peluang yang layak untuk dilirik di masa depan. Jadi guys, kalau gitu kita tutup dulu asiknya bisnis, dan juga aku bakal pamit undur diri dan mendengar kamu. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan peluang usaha berikutnya di asiknya bisnis, tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Dan nanti bakal ada Kai Chama yang bakal menemani kalian di sore ceria. So guys, aku pamit ya. See you tomorrow and bye.

0: 15.01 teman Prodo, waktunya kita ke Prodo Info. Kita ke informasi yang pertama, di mana BTS menambah satu jadwal konser dalam rangkaian BTS World Tour di Arirang Jakarta setelah tiket 2 pertunjukan awal terjual habis. Dalam langkah ini diambil promotor untuk mengakomodasi tingginya minat penggemar yang belum mendapatkan kesempatan membeli tiket. Sebelumnya konser BTS dijadwalkan berlangsung selama 2 hari pada 26 dan 27 Desember 2026. Kini promotor resmi menambahkan satu pertunjukan lagi yang akan digelar di 29 Desember. Itu artinya di 28 Desember kosong ya. Dan penjualan tiket konser tambahan BTS World Tour Arirang di Jakarta ini jadwalkan berlangsung pada 19 Juni 2026 mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, tapi tidak tahu ya apakah masih ada saat ini atau enggak ya, karena saking tingginya minat penontonnya. Oke, informasi kedua teman-teman, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon memastikan proses penjurian Festival Film Indonesia FFI 2026 akan berlangsung transparan dan juga profesional. Menurutnya, seluruh tahapan seleksi dilakukan berdasarkan kualitas karya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Ia mengatakan integritas dewan juri juga menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas ajang perfilman nasional ini, dan karena itu, proses penilaian akan berfokus pada kualitas film yang dinilai layak memperoleh penghargaan tahun ini. Last but not least, teman Produa, ada film Tanah Runtuh yang resmi memperkenalkan kisah dan para pemerannya melalui agenda konferensi pers dan press screening yang digelar di XX1 Epicentrum Jakarta pada Kamis 19 Juni 2026. Dan salah satu sosok yang paling mencuri perhatian adalah Ridho Halik, pemeran Ringo, karakter anak penyandang Down Syndrome yang menjadi pusat emosi dalam film yang akan tayang serentak di bioskop mulai 25 Juni 2026. Di tengah kehidupan modern yang dipenuhi tekanan ekonomi, ketidakpastian masa depan, dan meningkatnya polarisasi sosial, Tanah Runtuh menawarkan sudut pandang yang berbeda melalui sosok Ringo. Dan karakter ini digambarkan melalui sebagai anak yang melihat dunia dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh kasih sayang. Itu dia ragam informasi kita pada sore ini. Teman-teman, kita akan lanjut ke Minang Pride after the break.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Oke, teman-teman Pro 2, hai, ketemu lagi sama Ica Maisa sore hari ini yang semoga nih tetap ceria di sorenya tanggal 19 Juni kali ini ya, karena aku akan nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan kali ini kita udah ada di Minang Pride, teman-teman, dimana kalau udah di Minang Pride pasti kita akan bahasnya sesuatu yang berhubungan sama Minang ya. Kali ini kita akan bahas satu kuliner yang sangat-sangat terkenal, apalagi kalau bukan nasi Padang ya. Dan di tengah maraknya tren kuliner keliling yang sebelumnya didominasi sama kopi dan juga minuman kekinian, sekarang juga muncul nih fenomena baru yang menarik perhatian masyarakat, yaitu si paling nasi Padang keliling. Konsep ini itu menghadirkan makanan khas Minang yang langsung ke pelanggan atau konsumen lewat gerobak atau kendaraan yang berkeliling kawasan perkantoran, mungkin kampus, sampai juga pemukiman warga. Nah, nasi Padang sama ini tuh identik sama rumah makan yang punya etalase berisi beragam lauk, kayak misalnya rendang, ayam gulai, dendeng, dan juga sambal hijau ya. Tapi lewat konsep keliling ini, makanan ini tuh sekarang dapat dinikmati dengan lebih praktis lagi tanpa harus datang nih ke restorannya. Dan model bisnis ini mengusung strategi jemput bola yang dianggap sesuai sama gaya hidup masyarakat urban yang serba cepat nih saat ini. Dan popularitas nasi Padang keliling ini juga semakin meningkat nih berkat media sosial, khususnya juga di TikTok dan Instagram. Nah, bikin lapar gak sih sore-sore bahas nasi Padang? Nah, tapi kita akan bakal lanjutin juga bahasannya ini kali ini, teman-teman. Tapi kita ke Donem Mangula dulu dengan Menari Sampai Tua.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Di balik kata disabilitas, ada banyak kisah yang sering tidak terlihat oleh mata kebanyakan orang. Mereka bukan hanya tentang keterbatasan, tapi juga tentang kekuatan yang tumbuh dari pengalaman hidup yang berbeda. Banyak penyandang disabilitas yang terus berjuang untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi mereka dengan cara yang sangat unik. Setiap tantangan yang dihadapi justru menjadi ruang untuk membuktikan bahwa kemampuan tidak selalu diukur dari fisik saja. Dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh dalam membantu mereka berkembang lebih percaya diri. Masyarakat yang inklusif akan membuat setiap orang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Pada akhirnya, kisah mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati sering lahir dari keteguhan hati, bukan dari kesempurnaan kondisi.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, teman-teman berdua ya, kita akan lanjut lagi pembahasan kita soal nasi padang keliling ini, di mana berbagai konten ulasan dari kreator kuliner juga nampilin pengalaman membeli nasi padang langsung dari gerobak yang unik dan juga modern ini nih. Nah, keunikan konsep ini tuh bikin banyak warganet juga penasaran dan pengen nyoba secara langsung konsep nasi padang keliling yang datangnya ke kita gitu kan. Di salah satu pelaku usaha yang sedang ramai di juga nih pernah ada di Indonesia ini adalah si paling padang keliling ya, yang menawarkan nasi padang lewat kendaraan yang udah dimodifikasi khusus nih. Jadi selain jual makanan secara keliling, mereka juga nyediain layanan catering dan juga kemitraan usaha. Ini lebih kita akan bahas lagi bisnisnya yang juga bisa menjadi batu loncatan buat teman-teman berdua di luar sana ya. Dan kita akan lanjut lagi pembahasan kita, tapi kita ke DXO dulu dengan somebody.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman, Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan kita masih bahas soal konsep nasi padang keliling ya. Dan konsep ini tuh sebenarnya dinilai mampu buat memperluas jangkauan pasar sekaligus juga memudahkan konsumen nih buat dapetin makanan khas Minang dengan cepat dan juga praktis. Dan keunggulan utama nasi padang keliling ini terletak pada kemudahan akses, harga yang relatifnya terjangkau juga, kayak cita rasa yang tetap mempertahankan karakter khas masakan Padang. Bahkan nih beberapa pelaku usaha udah mengadopsi sistem pembayaran digital dan juga kemasan yang lebih modern untuk menarik pelanggan dan berbagai kalangan. Jadi nasi Padang bukan cuma bisa didapetin dalam cara tradisional aja, juga bisa didapetin dengan cara yang modern. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Minang Pride kali ini, teman-teman. Habis ini kita akan break dulu sejenak karena tepat di pukul 15.47 kita akan kumandangkan azan Asyar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita akan ke lagu bernuansa Islami dulu, ada Khutbah Saka, awali dengan Bismillah.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Selalu memberi kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu memberi kekuatan di balik kelemahan. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Dan ketika kesedihan menjatuhkan air mata, maka Allah meminta kita untuk terus tersenyum.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

10 November 1945, Surabaya menjadi saksi pertumpahan darah segenap elemen bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Ribuan korban jiwa yang berjatuhan telah menggerakkan semangat perlawanan seluruh Indonesia demi bertahannya sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari yang akan selalu menjadi simbol nasional bahwa Indonesia butuh jiwa yang kokoh, semangat yang membara, dan persatuan yang merata demi eksistensinya sebagai sebuah negara yang merdeka.

0: Eh, udah sore nih. Ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
1: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
0: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
1: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
0: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Pro2 RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: In-

Oke teman-teman berdua, masih barengan sama Ica Maisa ya. Kita kali ini udah ada di program berikutnya, kita udah ada di Insta Inspirasi kita ya. Semoga sorenya masih tetap semangat walaupun langit udah mulai abu-abu nih ya teman-teman ya. Nah kali ini kita akan bahas sosok yang berhubungan sama bumi ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin soal bumi ini, kayaknya akhir-akhir ini cuaca juga emang gak menentu juga, dan kadang panas banget, tiba-tiba hujan. Nah, sadar ataupun enggak nih, bumi kita tuh emang lagi ngirim kode buat kita kalau dia tuh lagi gak baik-baik aja. Dan kalau kita ngomongin soal salah satu musuh terbesar lingkungan tuh, pasti pikiran kita tuh langsung tertuju ke satu hal, itu adalah plastik. Coba deh, kamu ingat-ingat hari ini aja, udah berapa banyak kantong plastik, sedotan, atau cup minuman yang kamu pakai nih? Banyak banget pasti nih, ya. Aku kadang juga sering sih ngerasa bersalah. Aku sering gitu kayak ngerasa bersalah kalau ngeliat tumpukan sampah plastik sekitar kita gitu. Rasanya kayak, aduh bisa gak ya kita hidup tanpa ngerusak bumi? Ternyata perasaan yang sama juga dirasain nih sama seorang anak muda keren asal Indonesia bernama David Christian. Bedanya David ini gak cuma resah, tapi dia nih langsung ambil tindakan nyata yang super kreatif teman-teman. Kira-kira apa nih yang dia lakuin? Makanya jangan kemana-mana. Abis ini kita bakal cek, bakal ceritain juga inovasi apa nih dari David Christian. Tetap di Pro 2 RRQ Tinggi.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
5: Teman terbaik kamu.

masih di Instastory ini teman-teman, dan kita masih ngebahas sosok anak muda inspiratif, ada David Christian ya teman-teman ya. Jadi sepulang kuliah dari luar negeri nih, David ini shock banget ngelihat kota Jakarta yang dipenuhi sama sampah plastik. Kayak dia tuh mikir, plastik ini kan baru bisa hancur ratusan tahun lagi, sedangkan kita pakainya itu cuma beberapa menit aja. Nah, dari situ mulai riset deh dia, kira-kira bahan alam apa yang bisa gantiin plastik tapi gampang terurai ya, bahkan aman nih kalau kau makan. Dan tebak apa yang dia pilih? Yap, rumput laut. Nah, kamu gak salah dengar teman-teman, rumput laut yang biasa dijadiin agar-agar itu di tangan David disulap jadi wadah dan juga kemasan alternatif pengganti plastik lewat perusahaan yang dia dirikan sendiri, namanya Evo & Co. Kerennya lagi, produk buatan David ini gak cuma ramah lingkungan karena bisa terurai dalam hitungan hari, tapi beberapa kemasan itu edible alias bisa dimakan. Jadi kalau kamu beli minuman atau makanan yang pakai kemasan dari dia nih, kemasannya bisa langsung kamu telan tanpa harus keracunan ya. Bayang gak sih? Kayak sekreatif ini anak muda Indonesia bikin solusi buat dunia. Tapi gimana ya cara David konsisten ngejalanin bisnis yang gak cuma cari untung tapi juga peduli bumi ini? Nah, sambil mikirin itu kita dengerin lagu yang mau lewat dulu ya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu.

teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Produa masih barengan sama Icang Maisa di sini ya. Dan gak kerasa banget udah di penghujung segmennya Insta sore ini. Dan dari cerita David Christian tadi, aku belajar satu hal penting banget nih teman-teman. Kadang kita mikir ya, kalau mau nyelamatin bumi itu harus nunggu jadi ahli lingkungan dulu, atau nunggu punya gerakan yang masif banget. Padahal gak selalu gitu. David ini memulai semuanya dari sebuah keresahan sederhana waktu dia tuh ngeliat lingkungan sekitarnya. Dia mulai dari langkah kecil, lewat ide kreatif yang dia punya, sampai akhirnya inovasi rumput lautnya tuh diakuin dunia. Nah, bisnis berkelanjutan yang dia bangun ini ngebuktiin kalau anak muda itu punya power besar buat bawa perubahan lewat inovasi-inovasi yang modern. So, buat kamu yang sore ini lagi dengerin aku, yuk kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Langkah kecil kayak bawa botol minum sendiri atau nolak sedotan plastik pas lagi jajan, itu tuh udah berarti banget buat bumi ya. Kalau bukan kita anak muda yang peduli, siapa lagi? Nah, abis ini kita bakal lanjut lagi dengan break time di jam 5 sore teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Intermezzo.
1: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Iya, kenapa coba?
0: Tahu nih.
1: Apa coba?
0: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
1: Kamu kayaknya udah tahu.
0: Aku udah pernah dengar yang ini nih. Kamu. Intermezzo.

Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa terbesar keempat di dunia. Tapi kenapa ya bangsa kita masih belum maju seperti negara-negara maju lain? Padahal dari sumber daya dan potensi yang dimiliki, negara kita tidak kalah dengan negara lain. Ternyata, sikap kita yang lebih bangga menggunakan produk negara lain merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta dengan produk dalam negeri. Saat ini pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk lokal agar dapat bersaing dimanapun. Kita pun juga bisa ikut berkontribusi untuk memajukan negeri dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Kita tidak hanya memperkenalkan, tapi juga menjadikannya sebagai unggulan. Yuk cintai produk buatan Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2. Hai, welcome back with Ica Maisa di sini. Yes, masih barengan sama aku yang semoga enggak bosen ya. Oke, teman-teman, kali ini kita udah nyampe di break time. So, it's time for me to tell you about a little bit of fun fact. Kayak seru-seruan di break time kali ini. Yes, kita bakal ke fun fact. Kita bakal bahas satu yang hal yang seru banget ya, teman-teman ya. Dan ini berhubungan sama hari ini nih, hari Jumat sore. Nah, siapa nih yang tadi bawanya senyum-senyum sendiri karena sadar besok udah weekend. Nah, di break time jam 5 ini aku punya fun fact unik buat kamu. Kamu pernah ngerasa gak sih kayak kenapa ya kalau hari Jumat itu jam dinding rasanya muter jauh lebih cepat dibandingkan hari Senin? Terus energi kita tuh kayak tiba-tiba full lagi gitu. Padahal udah capek kerja atau sekolah semingguan nih. Ternyata fenomena ini ada penjelasan ilmiahnya teman-teman dan disebut dengan The Friday Feeling. Dan juga ini juga biasa disebut dengan chronemics dalam ilmu psikologi. Nah, kita akan bahas itu, teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2, hi, still with me Ica Maisa di break time. Yes. Tahu dong kalau kita tuh suka happy banget kalau udah di hari Jumat ya, dari bangun paginya tuh padahal belum resmi libur ya. Nah, jadi kita akan bahas soal si Friday feeling ini menurut ahli psikologi. Jadi sebenarnya itu adalah bentuk dari kekuatan yang namanya anticipatory pleasure ya, atau kesenangan antisipasi. Jadi otak kita tuh kayak pintar banget, teman-teman. Jadi di waktu hari Jumat datang nih, otak kita tuh udah mulai ngebayangin hal-hal yang menyenangkan yang bakal kita lakuin di hari Sabtu dan juga Minggu nanti. Nah, mau itu tidur seharian, jalan-jalan bareng teman, atau sekedar scroll medsos nih tanpa beban. Dan bayangin ya, kita tuh suka banget ngebayangin hal-hal indah yang memicu otak itu untuk melepaskan hormon dopamin, si hormon bahagia. Makanya nih, secara psikologi, hari Jumat itu seringnya kerasa jauh lebih menyenangkan daripada hari Minggunya sendiri. Karena kalau hari Minggu tuh, kalau kita malah udah dapat anxiety duluan buat mikirin, ah Senin besok lagi, ah iya, bener gak? Dan gak cuma itu, para peneliti juga nemuin kalau hari Jumat ini, orang-orang cenderung bekerja dengan ritme yang lebih santai, tapi suasana hatinya tuh jauh lebih toleran dan juga ramah. Makanya gak heran nih, kalau obrolan di hari Jumat sore itu kayak begini rasanya bikin lebih chill banget ya. Tapi ada fakta unik yang lainnya tentang hari Jumat ini. Tahan dulu penasarannya, kita dengerin dulu yang mau lewat dulu. Kita ke Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
3: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
2: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
3: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
2: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
3: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
2: Loh Bang, cepet banget potongnya.
3: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
2: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sumatera Barat selalu menjadi primadona. Jika di Yogyakarta kita mengenal gudeg, maka lain halnya di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berlibur ke kota ini, tidak ada salahnya untuk mencicipi nasi kapau yang berada di kawasan Los Lambuang, Pasalereng, Kota Bukit Tinggi. Berjarak sekitar 300 meter dari Jam Gadang di pusat kota. Nasi kapau berasal dari sebuah desa atau nagari yang bernama Kapau. Dari Kota Bukit Tinggi, kita hanya butuh waktu 13 menit atau berjarak sekitar 5,7 km dari Kota Bukit Tinggi. Sekilas, nasi kapau terlihat sama dengan nasi Padang pada umumnya. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Nasi kapau dibuat dan dijual oleh orang asli Kapau. Dari segi menu, nasi kapau biasanya dipajang di atas meja dengan panci besar yang disusun bertingkat. Menggunakan sendok kayu panjang dengan ujung tempurung kelapa untuk menuangkan menu ke piring pembeli. Serta dalam menu masakan nasi kapau, harus ada beberapa makanan ataupun masakan wajib. Salah satunya, gulai kapau. Gulai kapau merupakan makanan yang terbuat dari kol, nangka, dan kacang panjang. Bersantan berwarna kekuningan dengan cita rasa sedikit asam. Menu wajib lainnya seperti tunjang atau kikil dan gulai usus sapi yang berisi telur yang disebut tambunsu. Seperti yang dituturkan Sony Lipton, seorang pedagang nasi kapau di Los Lambuang, Kota Bukit Tinggi berikut ini.
1: Kalau nasi kapau, cara pemasakannya pertama lebih lama. Nah, itu yang kedua nih, nasi kapau yang ini nggak ada tumis-tumisnya, nggak ada, langsung semua kan. Nah, jadi cara masaknya ini apinya nggak besar, pertama aja yang besar, yang kedua udah pakai bara supaya minyak-minyak ini keluar.
0: Nasi kapau di Bukit Tinggi dijual dengan harga Rp25.000 hingga Rp28.000, tergantung dari banyaknya lauk yang dipesan. Pembeli dapat memilih satu menu dan biasanya porsi untuk dibawa pulang lebih banyak, dengan tambahan beberapa potongan kecil jenis lauk lainnya, yang disebut dengan sebeng sampa. Disinilah letak keunikan nasi kapau.
2: Itu yang mencirian nasi kapau. Ada sebengnya. Nah, itu yang unik, sebeng tambahan seketik itu.
0: Konon di kawasan asal kuliner ini, setiap keluarga memiliki komposisi dan resep nasi kapau sendiri. Sehingga setiap penjual punya menu spesifik masing-masing di samping menu wajib.
2: Kalau bagi uni yang spesifik, orang naitik di kami, ada. Di orang kan ada spesifik, orang naitik ni ada. Orang paling spesifik ni nasi kapau tu biasanya tunjang sama usus.
0: Dalam pengolahannya, nasi kapau masih dimasak secara tradisional. Biasanya dimasak sehari sebelumnya, karena makanan ini dijual di pagi hari. Penggunaan bumbu-bumbu alami, tanpa bahan pengawet dan penguat rasa instan, serta dimasak menggunakan kayu bakar, semakin memperkuat cita rasa nasi kapau.
3: Saya ke Bukit Tinggi mencari nasi kapau khasnya Bukit Tinggi. Karena bumbunya dan sayur-sayurannya itu nggak ada di tempat lain.
4: Sengaja kita sudah jadwalkan untuk makan siang di sini. Karena di luar-luar banyak juga nasi kapau, tapi spesialnya sangat berbeda kalau di Los Lambung ini ya. Menunya kita bisa milih sendiri dan juga lebih lengkap.
0: Di balik kenikmatan nasi kapau, banyak harapan menggantung dari penjualnya. Perhatian dari pemerintah dan berharap lestarinya kuliner tradisional ini sehingga menjadi identitas diri masyarakat Minang, khususnya di Nagari Kapau. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Okay, teman-teman, Pro 2 masih di break time barengan sama aku, Yamai. Saya masih nemenin kamu, dan sebagai penutup obrolan Friday feeling kita sore ini, aku punya satu fun fact menarik buat kamu, teman-teman. Jadi tahu gak sih kalau ada studi dari University of Rochester itu yang nemuin kalau efek bahagia di hari Jumat itu gak pandang bulu. Mau kamu seorang bos besar, karyawan magang, mahasiswa, atau anak sekolah, semua tuh ngalamin lonjakan suasana hati yang sama nih baiknya setiap akhir pekan tiba. Dan istilahnya di hari Jumat itu adalah hari pemersatu bangsa dari segala penatnya weekdays. Tapi ingat teman-teman, meskipun Friday feeling ini bikin kita pengen buru-buru bersenang-senang, pastiin sisa aktivitas kamu sore ini tuh selesainya dengan baik dulu ya. Biar weekend kamu tuh nanti bisa benar-benar tenang tanpa ada beban kerjaan atau tugas yang gantung. Abis ini break time inforingannya selesai, tapi keseluruhan kita siaran gak boleh selesai. Abis ini kita bakal lagi ke Perda Sunset. Don't go anywhere, Pulp Station di 94.8 Pro FM, teman-teman.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Prodio ya, berhubung udah di jam 6 hari ini dan tepat di 18.26 kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah ketiga dan sekitarnya. Jadi kita akan gabung dulu barengan sama Prosu 1 buat mendengarkan lagu-lagu menuan saya Islami dan juga pengajian Al-Quran. Dan tepat nanti di 18.26 kita akan kumandangkan azan maghrib dari studio RRI Bukit Tinggi. Jadi jangan kemana-mana dulu karena kita masih banyak banget seru-seruan hari ini ya.

منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita bersama melaksanakan sholat fardu maghrib di malam hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa-syarafa wa-darajatal aliyatal rafi'ah, wa-ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Bersyukur kepada Allah dapat diwujudkan dengan berterima kasih kepada manusia. Karena setiap panggilan kebaikan pada hati nurani manusia bersumber dari bisikan Allah padanya. Berterima kasihlah pada manusia, doakan kebaikan yang lebih kembali pada mereka.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
4: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Oke, teman-teman Produa masih barengan sama Ica Maiset dan welcome to Produa Sunset ya. Dan memasuki waktu maghrib juga wilayah Bukit Tinggi, selamat menunaikan ibadah salat maghrib juga buat kamu. Dan buat yang lagi di jalan pulang, tetap hati-hati berkendara karena jam-jam segini biasanya jalanan juga lagi padat-padatnya juga ya. Selamat malam, selamat datang juga di Produa Sunset. Dan ngomong-ngomong ya teman-teman ya, kamu ngerasa gak sih pas tadi siang mungkin di tempat kerja, di kampus atau kayak di mana gitu, rasanya kayak biasa aja gitu. Perut aman, gak kepikiran mau makan apa-apa. Tapi begitu jam dini nunjukin angkanya 6 sore dan kita lagi di jalan pulang tuh, mendadak indera penciuman kita tuh jadi tajam banget. Nah, aroma abang gorengan pinggir jalan, asap tukang sate atau gerobak martabak yang baru buka, rasanya kayak lagi manggil-manggil nama kita ya. Ya gak sih? Nah, tiba-tiba perut ini langsung bunyi keroncongan dan kita kayak ngerasa lapar banget. Dan fenomena ini mendadak pengen jajan pas jam pulang ini sebenarnya nyata banget ya dialamin banyak orang. Tapi apakah ini beneran lapar karena perut kosong atau cuma lapar palsu? Nah, kira-kira gimana ya rasanya? Kita kayak masih ngebahas misteri kenapa jajanan pinggir jalan tuh kelihatan 1000 kali lebih enak ya kalau dilihatin jam 6 nih teman-teman. Para ahli kesehatan tuh punya penjelasannya. Jadi fenomena ini sering disebut sama emotional eating atau lapar emosional, alias lapar palsu. Jadi setelah seharian otak kita tuh dipakai buat mikir, ngerjain tugas atau ngadepin tekanan kerja dari Senin sampai Jumat nih, energi mental kita tuh bener-bener terkuras habis. Nah, begitu jam pulang tiba nih, otak kita otomatis nyari cara paling cepat untuk mendapatkan reward dan juga penghargaan atas kerja keras kita seharian. Dan cara paling gampang dan instannya, ya lewat makanan. Otak kita tuh bakal ngerangsang hormon glerin, si hormon pemicu nafsu makan, terutama untuk makanan yang tinggi karbohidrat, lemak, atau yang manis-manis ya. Ditambah lagi nih, jam 6 sore itu emang jamnya para pedagang kaki lima mulai masak ya. Jadi kombinasi antara otak yang capek dan aroma makanan di jalanan itu benar-benar kayak jebakan Batman yang sulit banget dihindarin. Ayo, siapa nih ya sore ini udah mulai goyah pertahanannya buat jajan. Tahan dulu bentar, kita dengerin dulu lagi yang mau lewat berikut ini.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program A2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Produa, gak kerasa ya udah nyampe di segmen terakhir banget nih kita. Dan kalau misalnya kita udah tahu jam 6 sore itu godaannya sebenarnya adalah cara otak kita buat healing dari stres ya. Terus gimana dong, masa kita turutin terus tiap hari? Bisa-bisa dompet ikut nangis ya kan, boro-boro mau hemat nih. Dan sebenarnya nggak apa-apa ya banget ya sesekali jajan sebagai bentuk self reward setelah seminggu penuh berjuang, apalagi malam ini kan udah malam akhir pekan ya. Tapi biar gak kebablasan, triknya adalah coba minum air putih yang banyak dulu sebelum kamu mutusin nih buat mampir ke gerobak jajanan. Kadang-kadang ya tubuh kita tuh cuma dehidrasi alias haus, tapi sinyal yang tangkap tuh otak malah ngira lapar. Tapi kalau setelah minum air juga kamu masih kepikiran martabak atau sate tadi, ya udah itu tandanya emang takdir kamu buat jajan malam ini, nikmatin aja. Nah kalau kamu sendiri gimana, mau jajan apa nih yang paling sering bikin kamu kilaf pas pulang? Boleh simpan dulu jawabannya sambil kita lanjut nikmatin malam Sabtu ini ya. Dan teman-teman, waktunya kayaknya aku harus pamit juga dari ruang dengar kamu. Abis ini kita bakal lanjut ke music live chat yang akan kita ikuti dari Produa Jakarta. Jadi kita akan tutup Produa Sunset dengan lagu dari A Pink, Love Me More.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke teman-teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info dulu ya. Dimana informasi yang pertama datang dari pemerintah Rusia yang memastikan ingin memantapkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Seiring dengan bertambahnya usia hubungan diplomatik kedua negara ke-76 pada 2026 ini, dan hubungan bilateral yang berlangsung baik dengan Indonesia juga diwujudkan dengan berbagai kesepakatan penguatan kerjasama di berbagai bidang yang dicapai. Next teman-teman Pro 2, Kementerian Perdagangan terus mendorong transformasi pasar rakyat agar lebih bersih, aman, nyaman, dan mampu bersaing dengan pasar modern. Upaya ini dilakukan lewat penerapan standar nasional Indonesia SNI pasar rakyat sebagai acuan pengelolaan dan pengembangan pasar di berbagai daerah. Last but not least teman-teman, 3 gol hat-trick ke gawang Aljazair membuat pemain bintang Argentina Lionel Messi menyentuh puncak sejarah Piala Dunia 2026. Sementara pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo masih tertinggal cukup jauh di ajang Piala Dunia 2026 ini. Dan pada Piala Dunia 2026, kapten timnas Argentina ini kini resmi menyamai rekor gol legenda Jerman Miroslav Klose. Oke teman-teman Pro 2, itu dia Pro 2 Info terakhir untuk malam ini. Habis ini kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta buat ngikutin Pro Music Live Chat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811 800 105, atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan ada di Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: FM.
1: Oke teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat masih bersama gue dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
2: Halo semuanya.
1: Wih. Halo Kak. Gimana kabarnya nih?
2: Sehat-sehat dong, baik puji Tuhan.
1: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
2: Weekend di rumah aja sih.
1: Oh iya. Lu
2: weekend di rumah aja sih. Me time.
1: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
2: Bangun biasanya aku olahraga.
1: Jam berapa tuh bangun?
2: Kurang lebih jam 8 lah.
1: Oke. Okay. Masih pagi lah, oke.
2: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
1: Oke, okay. Olahraganya lari atau gym?
2: Ke gym.
1: Woi, oke.
2: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
1: Enak
2: weekend-nya.
1: Iya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
2: Puji Tuhannya aku baru selesai syuting film Kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
1: Wow.
2: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
1: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah?
2: Film pertama, debut.
1: Wah.
2: Film pertama.
1: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
2: Enggak juga sih Kak.
1: Enggak juga ya?
2: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan maksudnya kayak.
1: Oh.
2: Ada scene ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita enggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
1: Oh iya. Soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak apa ya? Enggak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
2: Iya, well managed banget.
1: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
2: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
1: Oh, dan relate enggak sama lu? Lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
2: Aku orang Batak aslinya Kak,
1: okay.
2: Cuman aku juga benar-benar belum pulang kampung.
1: Belum jadi pernah ke Batak?
2: Iya.
1: Belum pernah ke Medan?
2: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat kampung.
1: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
2: Iya,
1: serius. Gitu. Shout out ya gitu. Buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway, ya tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
2: Iya. Yeah.
1: Di kita ke SMA berapa ya?
2: 41.
1: 41.
2: 41.
1: Gue itu lo nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan yeah. Terbaru tuh. Itu
2: yeah.
1: Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
2: Oh, jadi. Lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
1: Oke.
2: Okay. Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
1: Iya.
2: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
1: Iya. Yeah.
2: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
1: Wah seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
2: Yes.
1: Berarti 29 Mei baru aja rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih Sol?
2: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober Kak.
1: Oke.
2: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
1: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu itu kan lumayan text time tuh, setahun kan berarti kan udah dari tahun lalu kan?
2: Iya. Yeah.
1: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
2: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
1: Mm-hmm.
2: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
1: Oh.
2: Jadi memang tidak aja.
1: Ngantri ya.
2: Iya.
1: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang gak ada kendala ya?
2: Ada kendala.
1: Seru dari banget proses. Nih teman Pro 2. Anyway nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu tapi teman Pro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy.
1: Tuh.
0: Ini lu bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Ya Amit-Amit ya.
1: Betul, benar Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu?
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Ah. Sampai kita nggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya iya iya iya. Wah ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku enggak akan ngomong.
0: Okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode. Nah, ke dianya langsung.
1: Iya. Ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku enggak pernah ngomong.
0: Iya, iya, iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue abis ketemu cewek nih pakai lagu bisa sayapnya, nah gitu.
0: Enggak itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi kan gak langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Ngasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lo udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lo?
1: Oh sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media.
0: Uh-huh.
1: Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya yeah, gitu atau enggak. Cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik
0: itu juga bisa jadi. Itu
1: iya.
0: Juga bisa jadi. Wow. Oke. Okay. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih. Pagi hari. Ya? Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Ah, oke. Okay. Ini nih teman Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, okay. Kalau gitu ini dia. Axelo, Mana Sayapnya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Oke. Okay.
0: Ini belum ada bahan-bahannya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku ya. Yeah. Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan.
0: Bener.
1: Ya. Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Iya, iya sih. Daripada dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju. Sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys.
0: Okay.
1: Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah
0: gak
1: panjang.
0: Gak apa, ini kita punya waktu, nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes,
1: segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin,
0: okay,
1: atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Okay. Cukup aman jawabannya.
1: Oke. Okay.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih,
1: bisa
0: iya
1: sih. Bisa diubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar.
1: Benar kan?
0: Jadi gitu, dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Sepakat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Okay. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Nah. Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lu pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Oh enggak, enggak jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Okay. Menarik. Oke, okay, lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? gym, apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek, temenan gitu tanpa ada rasa suka? Itu maksudnya pertanyaannya.
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong. Akhirnya udah, akhirnya kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya. Abis itu gak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Dari kecil.
1: Tapi kalau yang dibangun dari tengah-tengah
0: susah,
1: dan sama-sama jomblo, menurut cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurut gue enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Pertama, terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi gitu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi, jadi ya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan. Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir nggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
1: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya. Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi itu harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu, karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produ FM Seluruh Indonesia, masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat sama Produ. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mam Pro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga

0: udah mau denger Lin lagi, single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit Amit, terus sempat ngobrol juga.
1: Yep.
0: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
1: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
0: Ya, betul, betul.
1: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
0: sudah ada di YouTube music. Oh, ya, di YouTube-nya Hits Record.
1: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
0: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Avoy. Terima kasih.
1: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe, apa di proyek lain ya?
0: Boleh, boleh banget.
1: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
0: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan album ya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
1: Amin, amin. Sukses juga buat film lo.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu, belum ya?
0: Belum tahu kita ya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
1: Alright, dan jangan lupa nih biar nggak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
0: Di axelnbbn_.
1: Oke, langsung di follow teman berdua dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Davi Prada cabut dan pastinya
0: Axel mau cabut juga.
1: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman Pro 2. Apa kabar? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget di hari ini Asabul kembali menyapa kamu teman Pro 2 dalam program Rehat Malam hingga nanti pukul 12 malam. Dan teman Pro 2 akan ada ragam program yang akan aku bawain khusus buat kamu di hari ini. Di mana di satu jam ini teman Pro 2 aku bakal nemenin kamu dengan info-info seputar kesehatan di program Klinik Pro 2. Gak hanya itu teman Pro 2, nanti di pukul 10 hingga pukul 9 ya, hingga pukul 11 aku bakal nemenin kamu di program Story of the Day, di mana kamu bisa request lagu, bisa cerita, bisa curhat. Dan nanti di pukul 11 hingga pukul 12 aku bakal nemenin kamu di program Jazz Music. Aku bakal pilihin lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara buat kamu teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Di satu jam ini teman Pro 2 Klinik Pro 2 kita bakal bahas mengenai bahaya tidur larut malam. Ini reminder buat kita ya di hari ini, semoga gak ada nih di antara kamu nih yang dengerin aku sekarang yang tidurnya larut malam. So teman Pro 2, tidur ini merupakan kebutuhan dasar ya. Yang mana ini bisa dikatakan satu hal yang sangat perlu diperhatikan bagi kita. Dan ini juga menjadi representasi apakah kita cinta akan tubuh kita masing-masing atau enggak. Karena sejatinya teman Pro 2, tidur itu merupakan kebutuhan dasar tubuh yang sama pentingnya dengan makan dan juga minum. Yona teman Pro 2, saat tidur ini tubuh melakukan proses pemulihan, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan juga memperkuat sistem imun serta mengatur fungsi otak teman Pro 2. Karena itu kebiasaan tidur larut malam secara terus-menerus ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan fisik maupun mental. Gimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune di Klinik Pro 2 bareng aku Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

Kemampuan 2, saat kurang tidur, otak tidak memiliki waktu yang cukup untuk memproses dan juga menyimpan informasi yang diterima sepanjang hari. Dan akibatnya apa? Akibatnya kemampuan 2 yang pertama, sulit fokus saat belajar atau bekerja, mudah lupa terhadap informasi penting, terus juga kemampuan mengambil keputusan yang menurun, serta reaksi menjadi lebih lambat kemampuan 2. Dan bisa dikatakan nih teman-teman ya, bahwasanya orang yang sering tidur larut malam ini biasanya lebih mudah melakukan kesalahan dalam aktivitas sehari-hari. Gak hanya itu teman-teman, dua tidur larut malam, kebiasaan ini juga bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh, yang mana pada saat tidur tubuh memproduksi berbagai zat yang membantu melawan infeksi teman-teman dua. Dan jika waktu tidur berkurang, ini tubuh kita akan lebih rentan terserang flu dan juga batuk, terus juga proses penyembuhan luka menjadi lebih lambat dan daya tahan tubuh menurun. Itulah sebabnya teman produ ya, kenapa orang-orang yang sering begadang ini cenderung lebih mudah sakit dibanding mereka yang memiliki pola tidur teratur. Risiko yang ketiga teman pro 2, yakni meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang mana kurang tidur ini dapat memengaruhi tekanan darah dan juga kesehatan pembuluh darah. Dan dalam jangka panjang teman pro 2, kebiasaan tidur larut malam ini akan berisiko menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, gangguan irama jantung dan juga stroke. Semakin lama kebiasaan ini berlangsung teman pro 2, akan semakin besar pula risiko gangguan kardiovaskular. Teman-teman, 3 poin ini aja udah berhasil nakutin kita teman-teman ya. Jadi jangan lagi ada di antara kita yang tidurnya larut malam. Dan gak hanya 3 risiko ini aja teman-teman, tapi juga ada beberapa risiko lainnya yang nanti bakal aku spill. Tetap di Klinik Pro 2.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Produk lokal kini mampu bersaing dengan standar global. Banyak produk Indonesia yang bisa menembus pasar internasional dengan kualitas tinggi. Desain, inovasi, dan bahan yang digunakan menunjukkan profesionalisme. Kepercayaan diri produsen terus meningkat seiring dukungan konsumen. Produk lokal terbukti tidak kalah saing dengan produk impor. Setiap pembelian memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Kualitas lokal menjadi kebanggaan bangsa. Dengan membeli dan memakai produk lokal, kita ikut mendorong kemajuan. Dari lokal, Indonesia bisa menembus dunia.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Teman pro 2, kita masuk ke risiko berikutnya ya, dari tidur larut malam. Gimana teman pro 2, tidur yang cukup ini berperan penting dalam menjaga kestabilan emosi. Dan sebaliknya, tidur larut teman pro 2 ya, sering tidur larut atau kurang tidur ini dapat menyebabkan mudah marah, lebih sensitif terhadap masalah kecil, stres meningkat, kecemasan lebih tinggi, dan juga risiko depresi bertambah. Gimana teman pro 2, seseorang yang tidur larut malam ini secara rutin biasanya lebih sulit mengendalikan emosi dibandingkan orang yang cukup tidur. Jadi dapat kita artikan dari beberapa poin ini teman pro 2 ya, bahwasanya orang yang sering tidur larut malam ini akan berisiko kesehatan mentalnya terganggu ya, karena dia mudah marah, lebih sensitif terhadap masalah kecil, stresnya meningkat, dan juga kecemasan lebih tinggi. Dan teman pro 2, di samping itu, ternyata kurang tidur ini dapat mengganggu hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Akibatnya teman pro 2 ya, nafsu makan kita meningkat, terus lebih sering mengonsumsi makanan tinggi gula dan lemak, metabolisme tubuh kita melambat, dan juga risiko obesitas meningkat. Dan inilah teman pro 2 ya, alasan mengapa pola tidur yang buruk ini sering dikaitkan dengan kenaikan berat badan. Di samping itu teman pro 2, kurang tidur atau tidur sering di atas jam seharusnya ini juga dapat mengganggu kesehatan kulit. Gimana teman pro 2 ya, karena tidur ini sering disebut sebagai waktu regenerasi bagi kulit. Dan jika kita sering tidur larut malam, akan muncul lingkaran hitam di bawah mata, kulit kita terlihat kusam, jerawat lebih mudah muncul, dan juga proses penuaan kulit berlangsung lebih cepat teman pro 2. Dan banyak ahli juga nih teman pro 2 menyebutkan bahwa kualitas tidur ini memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan dan juga penampilan kulit. Makanya bagi kamu yang takut nih kelihatan gak awet muda ya, mungkin salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah tidur dengan waktu yang cukup dan juga waktu yang berkualitas.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang.

Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya. Cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap,

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Oh, kita mau pro 2, nggak kerasa. Ternyata kenangan terindah nganterin kita ke penghujung ya, teman pro 2, kebersamaan kita di program Klinik Pro 2. Dan seperti yang aku sampaikan tadi, teman pro 2, ternyata ada banyak gangguan dan juga risiko yang akan disebabkan jika kita tidur larut malam. Jadi jangan ada lagi nih di antara kamu yang tidurnya itu di atas waktu yang dianjurkan gitu ya, teman pro 2. Di samping beberapa hal tadi yang udah aku spill, teman pro 2, menurunkan konsentrasi dan daya ingat, menurunkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko penyakit jantung, mengganggu kesehatan mental, menyebabkan kenaikan berat badan, ternyata mengganggu kesehatan kulit, dan ternyata teman pro 2 ada beberapa risiko lainnya seperti mengganggu keseimbangan hormon, meningkatkan risiko kecelakaan, teman pro 2, kecelakaan lalu lintas meningkat, terus juga kesalahan saat mengoperasikan alat ini bertambah, apalagi dalam dunia kerja gitu ya, dan juga konsentrasi saat berkendara menurun. Ya, dan teman pro 2, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi bagi kita yang berusia 13 hingga 18 tahun, kategori remaja, boleh banget kita tidurnya harus 8 hingga 10 jam per malam. Untuk dewasa berusia 18 hingga 64 tahun, ini boleh banget tidurnya di antara 7 hingga 9 jam per malam. Dan untuk lansia 65 tahun ke atas, ini boleh banget tidurnya 7 hingga 8 jam per malam. Yona teman pro 2, selain durasi, waktu tidur juga penting. Yang mana idealnya tidur dimulai sebelum tengah malam agar tubuh kita dapat mengikuti ritme biologis alaminya. Mencari makna. Dan teman pro 2, di samping itu, tidur larut malam ini bukan hanya menyebabkan rasa kantuk keesokan harinya, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan otak, jantung, sistem imun, berat badan, kesehatan mental, hingga produktivitas. Dan teman pro 2, jika ini dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Karena itu, menjaga pola tidur yang teratur dan cukup setiap malam, ini merupakan salah satu investasi terbaik teman pro 2 ya, untuk kesehatan jangka panjang. Makanya ya, untuk waktu tidur harus diperhatikan ke depannya. Oke, aku doain siapapun kamu, dimanapun kamu, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa konsisten dalam hal-hal baik. Oke, teman pro 2, satu lagu terakhir dari aku buat kamu, ada Ruang Rindu dari Hiroaki Kato Fit Nioleto yang bakal lewat di ruang dengar kamu sebelum kita beralih ke program berikutnya, Story of the Day.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

Ya Tama Pro 2, kangen band mengawali perjumpaan kita di program Story of the Day malam ini. Senang banget Asabul kembali menyapa kamu nih Tama Pro 2 di programnya kamu, di mana kamu bisa request lagu, bisa cerita, bisa curhat, bisa telepon aku melalui WhatsApp Pro 2 atau melalui telepon kita di 0811 6699 480.

0: Dan nama Pro 2, barusan aku udah memulai nih perjalanan di malam hari ini. Ini bakalan jadi perjalanan panjang banget, teman Pro 2 ya. Kenapa? Karena aku hadir lagi buat kamu di live TikTok. Jadi boleh banget yang penasaran lihat wajah Ashabul. Langsung aja teman Pro 2 ya, kunjungi TikTok kita di Pro 2 Bukittinggi. Langsung ada yang sapa aku nih di malam ini teman Pro 2 lewat telepon, kita coba angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, Pak?
1: Ini sama Udaroni nih, Sapa Duan.
0: Di mana, Pak?
1: Sama Udaroni.
0: Oh, Udaromi, di mana tuh, Pak?
1: Di Sapa Duan.
0: Siap. Gimana kabarnya, Uda?
1: Alhamdulillah sehat. Udaroni sama siapa nih?
0: Gimana, Pak? Kurang jelas suaranya, Pak.
1: Ya, Udaroni sama siapa?
0: Sekarang Pro 2, Pak. Ini Pro 2 Bukittinggi.
1: Iya, senang sama siapa nih sekarang ini?
0: Ashabul Yamin, udah.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Ya. Salam kenal, udah.
1: Salam kenal ya, lagunya tahun berapa?
0: Sekarang lagu pop Indonesia dan mancanegara. Udah, mau diputarin lagu apa, udah?
1: Pop Indonesia.
0: Betul, udah.
1: Pop Indonesia aja lah.
0: Boleh, judulnya apa, udah?
1: Dipilih aja nanti yang bagusnya.
0: Siap, boleh. Berarti Ashabul.
1: Ya?
0: Berarti Ashabul aja yang pilih buat Uda ya, Uda?
1: Ya, pilih aja yang bagusnya gitu.
0: Siap, aman Uda. Uda ya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ramai di sana Uda?
1: Alhamdulillah ramai juga.
0: Karena kedengaran Uda, kedengaran
1: iya.
0: Banyak orang di sana.
1: Iya. Pokoknya salamnya dibungkus rapi ya semuanya ya.
0: Siap Uda. Nanti
1: salam
0: disampaikan.
1: Juga untuk amak si kembar di Milania Baso ya.
0: Siap udah.
1: Salam dulu apa kembar di Lubuk Moto. Salam dulu dibungkus salam pada Allah no, ya.
0: Siap udah.
1: Terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama udah, sehat-sehat udah.
1: Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman Pro 2, barusan ada udah kita yang telpon melalui Pro 2 Bukittinggi. Dan salamnya semoga sampai ya kepada beberapa orang-orang yang tadi udah disampaikan oleh udah kita. Dan teman Pro 2, tadi udah kita mau diputarin lagu tapi Ashabul yang pilihin. Boleh banget. Nanti bakalan Ashabul putarin. Ada satu lagu teman Pro 2 yang mungkin ini kamu juga suka gitu ya. Dan sama Pro 2 di samping kita aku juga mau putarin ada requestan dari Kak Z melalui TikTok kita. Mau diputarin lagu Elemen, Cinta Tak Bersyarat. Boleh banget. Apa sih yang gak boleh buat teman Pro 2? Dan teman Pro 2, di samping itu aku juga mau sapa ada Kak Aldi yang juga join via TikTok kita ya di malam hari ini. Kata Kak Aldi, kangen banget, sumpah udah lama gak lihat Bang Abul. Tuh kan, kapan nih Bang Aldi ketemu lagi sama Ashabul? Chat aja Kak Aldi ya. Dan di samping itu teman Pro 2, ada Kak Disa yang udah lama nungguin Ashabul live. Dan sekarang alhamdulillah bisa, walaupun sekarang rada-rada gak bersahabat tenggorokan. Tapi buat teman-teman Pro 2 diusahain gitu ya, semoga sehat. Dan teman Pro 2 di samping itu juga ada Kak Gilang tadi join di TikTok kita. Terus juga ada Kakak dari Payakumbu. Terus ada banyak banget tadi ya. Nanti Ashabul bakal sapa satu persatu. Dan Ashabul putarin dulu. Kak Vini mungkin udah nungguin lagu Elemen teman Pro 2, Cinta Tak Bersyarat. Boleh. Memang semua orang pengennya kalau udah cinta tanpa syarat gitu ya. Dan teman Pro 2 tadi ada lagu Kangen Band, Terbang Bersamaku. Hayo, siapa nih yang mau terbang bareng Ashabul malam ini? Langsung aja join di program Story of the Day selama 2 jam ke depan teman Pro 2 dari pukul 9 hingga nanti pukul 11 malam. Tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2. Barusan ada Samuel Cipta lewat di ruang dengar kamu dengan jaga terasa. Dan next, teman pro 2 aku bakal putarin. Oh, bentar. Tadi ada Cinta Tak Bersyarat dari Elemen. Dan next aku bakal putarin ada Jaga Terasa. Yona, teman pro 2, lagu ini dari Samuel Cipta bermakna tentang cinta sebagai perasaan terbesar manusia. Dan kamu juga perlu tahu nih, teman pro 2, bahwasanya lagu ini itu menggambarkan bahwa sejauh apapun seseorang melangkah dan mengarungi dunia, pada akhirnya mereka akan selalu kembali kepada cinta yang menjadi jagat rasa. Aku yakin banget sama Pro 2 ya, lagu ini bakalan ngibur kita banget, terkhusus bagi Ayunda kita yang request lagu ini. Ada Kak Cegil teman Pro 2 ya, dan aku langsung putarin supaya kakaknya gak lama nungguin gitu ya teman Pro 2. Sembari nanti ada lagu Nabila Takiyah yang lewat di ruang dengar kamu dengan Berjalan Tanpamu, terus ada Enovit Ari Lesmana dengan Sesi Potret, dan ada satu lagu tentang rindu yang bakalan aku putarin di malam ini khusus buat kamu. Makanya teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, setia aja bareng aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kadang capek itu bukan pengen curhat, cuma pengen tarik nafas sebentar. Gak semua harus diomongin, ada yang cukup disimpan sambil senyum tipis. Doa juga gak selalu panjang, kadang cuma, ya Tuhan, ngerti kan? Pelan-pelan aja, yang maha paham lagi on kok.
2: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Oke, Teman Pro 2, barusan ada requestan dari Katans Daily, Teman Pro 2 ya, Berjalan Tanpamu dari Nabila Takiyah. Lagunya rada-rada bawang banget, Teman Pro 2 ya, di malam hari ini, dan aku yakin banget ini banyak yang relate sama kamu, apalagi yang mungkin baru mencoba untuk move on, aduh berat gitu ya, tapi gak apa-apa, it's okay Teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, dari Nabila Takiyah Berjalan Tanpamu, kita bakalan ke Enau, Fit Ari Lesmana, ada sesi potret requestan dari Kak Lingga. Terus nanti ada Rara Sudirman, Apa Salahnya, dari Kak Bainkar, thank you banget. Dan ada telepon masuk, kita coba angkat. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, selamat malam Bang.
0: Malam, ada siapa di mana?
1: Dengan Angel dan Afifah dari Lapau, Bang.
0: Oke, Angel, masih ingat suara Abang nggak?
1: Masih dong, Bang.
0: Masih, tebak. Nama Abang siapa nih?
1: Bang Ashabul Yamin,
0: Bang. 100 buat teman-teman. Mau dikirim 100 nggak? Aduh, canda ya. Gimana kabarnya malam ini, Angel and the gang?
1: Alhamdulillah, baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Kalau Abang, kalau teman-teman dengar suara Abang gimana nih?
1: Alhamdulillah kayaknya lagi berseri-seri ya, Bang.
0: Terima ya, Bang. Bukan. Ini suara Abang agak sedikit berat dari yang sebelumnya. Masa teman-teman enggak kentara sih?
1: Enggak ada loh, Bang, perbedaannya di.
0: Serius? Padahal Abang ini agak sedikit mengusahakan agar volumenya bisa up gitu ya di malam hari ini, walaupun Abang rada-rada ini tenggorokan Abang nggak enak banget nih malam ini.
1: Masya Allah, cepat sehat, minum Baygon.
0: Minum Baygon gak tuh? Jangan ya dek ya, jangan. Besok tinggal nama. Aduh, jangan. Angel, ini ada pesan gak buat teman-teman dan juga teman-teman Angel yang ada di sana? Kan Abang buka topik nih. Topik Abang di Story of the Day malam ini adalah, teman-teman biasanya sulit tidur, kenapa? Alasannya kenapa?
1: Sulit tidur, mikirin pulang, Bang.
2: Mikirin Kak Abul.
0: Aduh, kalau Kak Abulnya jangan dipikirin. Nanti teman-teman bukan hanya nggak bisa tidur, tapi nggak bisa beraktivitas nanti gitu ya, sambil belajar kepikiran Kak Asabul gitu. Aduh, bisa aja nih.
1: Karena mikirin pulang, Bang.
0: Pulang. Emang Angel sama teman-teman di sana anak rantau kah atau gimana nih?
2: Kak Abulnya nggak sih kalau kemarin tuh Viva sama Angel nggak satu saluran?
0: Hah? Emang Afifa sama Angel bukan satu tempat ya sekarang?
2: Afifa kan dari Solo.
1: Iya, kan kemarinnya Afifa sama Indi dari Solo.
0: Oh, berarti Afifa dari Solo.
2: Sebenarnya kami sama, Bang. Sebenarnya kami satu itu.
1: Satu asrama.
2: Satu asrama.
0: Oh, teman-teman sekolah di mana?
2: Di Pondok Pesantren MTI Kapau.
0: Oh, siap. Nanti Abang cari ya guru-guru dari Pondok MTI Kapau. Abang bilangin teman-teman malam-malam main HP.
1: Wah, Bang, tahu enggak Bang ini HP apa?
0: HP apa?
2: HP Telo.
1: Nokia, Bang. Ya Allah.
0: Serius?
2: Kemarin Pro 2, Bang.
0: Iya, Bang. Wih, aplaus dari Abang buat teman-teman. Semoga next Abang bisa main-main ke sana ya. Kalau Abang main-main ke sana boleh nggak?
1: Boleh banget, Bang.
0: Siap. Nanti kita ada RRI Gospel School. Mana tahu sekolah teman-teman bisa jadi salah satu sekolah yang dapat amanah untuk agenda ini gitu ya.
1: Amin.
0: Dan kita ketemu secara langsung. Oke, teman-teman mau diputarin lagu apa nih malam ini?
1: Mau puterin lagu.
0: Hayo, ini berapa jam lagi ya Bang nunggu nih? Soalnya teman-teman kita di live TikTok, juga nungguin.
2: Banyak lagi suka lagu apa, Bang?
0: Abang. Abang suka lagu di Sepertiga Malam dari Rainbayang, terus Abang juga suka lagu Pergi Tak Meninggalkan dari Ehsan.
1: Sepertiga Malam aja lah, Bang.
0: Serius?
1: Iya, Bang.
0: Oke, Abang putarin ya. Di Sepertiga Malam ini maknanya dalam banget, teman-teman.
1: Apa tuh, Bang?
0: Jadi lagu ini menggambarkan seseorang yang selalu berdoa di sepertiga malam dan akhirnya ketemu sama pujaan hatinya. Jia. Oke, Angel, terus ada siapa lagi di sana?
1: Afifah. Di sini, Bang.
0: Siap, Angel, Afifah, ini ada PR dari Abang. Jadi tugas Angel sama Afifah ketika telepon ini udah berakhir, sampein salam Abang buat seluruh teman-teman yang ada di sana tanpa terkecuali, oke?
1: Oke, Bang. Dengarkan, guys.
2: Dengarkan.
0: Oke. Okay. Salam hangat deh. Siap, salam hangat dari Kak Ashabul Yamin dari Pro 2 RRI Bukit Tinggi, oke? Okay?
1: Oke, okay, Bang.
2: Kayaknya ini malam terakhir ya, Bang, ya?
0: Kenapa emang?
1: Kita kami mau pulang, Bang.
0: Sedih banget. Berapa lama kita move on, guys? Berapa lama kita move on?
1: 3 minggu, Bang.
0: Serius?
1: Iya, Bang.
0: Jangan kemana-mana ya. Nanti telepon lagi ya, Bang, di Story of the Day Part 2. Abang hadiahin satu lagu.
1: Oke, Bang.
0: Oke, thank you teman-teman ya. Selamat malam. Sehat selalu, bahagia selalu.
2: Semangat, Bang, semangat.
0: Siap, aman. Oke, nomor Pro 2 barusan ada Afifah dan juga Angel yang kembali hadir di ruang dengar kita malam ini. Senang banget Ashabul bisa sapa lagi ya teman-teman kita lewat telepon di 0811 6699480. Dan Ashabul bakal putarin ada lagu di sepertiga malam sesuai requestan dari Afifah dan Angel. Namun sebelum itu teman Pro 2 ada Enovit Ari Lesmana requestan di Kak Lingga dengan sesi potret. Terus nanti bakalan ada Rara Sudirman, Apa Salahnya. Ada Justin Bieber juga dari Ayunda kita, teman Pro 2. Lagu ini dihadiahin buat anak kakak kita ya, yang udah join di live TikTok malam ini. Favorite Girl. Terus juga ada Rimba yang di sepertiga malam. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang juga mau seru-seruan di Story of the Day malam ini, langsung aja kamu bisa join bareng aku di live TikTok atau di WhatsApp kita di 0811 6699480 atau bisa langsung telepon aku di nomor yang sama. Oke, aku tungguin sebelum kita meninggalkan pukul 11 di malam ini.

0: 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan.

menjatuhkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Ya tamu pro 2, barusan ada lagu requestan dari Kak Irna, Justin Bieber. Thank you banget buat Kak Irna yang udah join di malam hari ini. Biasanya aku sapa Kak Irna lewat WhatsApp pro 2, tapi malam ini Kak Irna hadir langsung teman pro 2 ya, lewat live TikTok kita. Thank you banget buat Kak Irna, jarang banget Asabul sapa Kak Irna lewat live TikTok. Dan teman pro 2, lagu Justin Bieber barusan ini dihadiahkan buat anak gadis Kak Irna. Jadi buat anak gadis Kak Irna dimanapun sekarang, ini ada lagu dari ibunda terkasih, tercinta, tersayang. Semoga lagunya sampai ya buat kakak dimanapun kakak berada sekarang. Dan apa pro 2, next ada lagu Rainbow yang di sepertiga malam. Ini lagu requestan dari teman-teman kita ya yang sekarang lagi ada di asrama. Mungkin udah nungguin nih buat teman-teman yang di sana. Jadi setelah ini bakalan Kak Asabul putarin Rainbow yang di sepertiga malam. Semoga teman-teman suka dengan lagunya, karena Asabul favorit banget nih sama lagu satu ini, teman pro 2. Di samping itu teman pro 2, nanti akan ada pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan. Ini requestan dari teman kita melalui live TikTok kita malam ini, teman pro 2. Terus juga nanti bakalan ada beberapa lagu lagi yang bakalan Asabul putarin hingga kita ninggalin pukul 11 di malam hari ini. Dan teman pro 2, tadi Kak Disa udah jawab. Teman-teman, biasanya kalau susah tidur ini diakibatkan oleh apa gitu ya teman pro 2. Dan Kak Disa udah jawab nih teman pro 2. Bukan susah tidur Kak Habul, tapi susah bangun. Berarti Kak Disa harus cari seseorang yang bisa bangunin Kak Disa. Jadi alarm gitu ya teman pro 2. Karena kita butuh banget nih alarm, takutnya kesiangan. Kalau alarmnya kayak alarm di HP masing-masing atau misalkan di arloji masing-masing, mungkin masih bisa nih kita matiin gitu ya teman pro 2. Tapi kalau alarmnya seseorang, aku yakin banget pasti bakalan jadi satu hal yang bangunin kita, dan itu ampuh banget. Cobain deh, Kak Disa, ini bisa dicobain. Mungkin Kak Disa sekarang masih stay jomblo gitu ya, makanya Kak Disa susah bangun. Gak apa-apa Kak Disa, gak apa-apa. Karena kalau misalkan kita memang belum siap untuk mengarungi kehidupan berumah tangga, lebih baik sendiri aja dulu gitu ya. Sembari berdoa di sepertiga malam dan dapatin seseorang yang memang cocok banget buat kita teman pro 2. Sama halnya dengan lagu berikut ini dari Rainbow yang di sepertiga malam. Ini dia.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Ya Tama Pro 2, masih beraku Asabul di 94,8 FM. Dan gak kerasa Tama Pro 2 ya, kita udah di Story of the Day Part 2. Yona Tama Pro 2, Story of the Day Part 2 ini bakalan hadir buat kamu ya di 50 menit ke depan. Jadi boleh banget yang belum sempat request, yang belum sempat cerita, yang belum sempat kirim-kirim salam, langsung aja Tama Pro 2. Caranya gimana Kak Habul? Seperti biasa Tama Pro 2, kamu bisa join beraku di live TikTok kita malam ini, atau langsung aja kamu telepon aku di 0811 6699 480. Tama Pro 2, ada Rang Sumando. Ini teman kita ya yang udah join via live TikTok, kakanda kita yang titip salam buat saudara satu ayah bernama Taufik yang tahun 2000-an ini kerja di kantor pos Bukit Tinggi. So siapapun teman-teman yang mungkin ngerasa kelahiran tahun 2000 terus juga pernah kerja di, oh bukan, tapi Taufik yang tahun 2000-an kerja di kantor pos Bukit Tinggi bernama Bang Taufik, ini ada salam hangat dari teman kita dengan username TikTok Rang Sumando. Semoga salamnya sampai dan bisa jadi satu hal penyemangat buat Kak Taufik ya saat ini. Dan aku yakin banget teman Pro 2, kalau udah saudara itu bagaimanapun pasti bakalan ada kata rindu, betul nggak teman Pro 2? Sama halnya dengan Kak Disa yang udah rindu katanya ya, dengerin Asabul siaran dan nanti Asabul bakal putarin satu lagu tentang rindu. Tungguin aja teman Pro 2. Kak Disa juga tanya nih teman Pro 2 ya, Kak Habul gimana cara bisa manajemen waktu? Oke, ada beberapa hal yang selalu Asabul terapkan gitu ya dalam manajemen waktu. Yang pertama, Asabul nggak pernah bandingin kesempatan-kesempatan. Misalkan kesempatan masih bisa berkarir, kesempatan masih dipercaya dalam satu hal, kesempatan bisa hadir di satu kegiatan, Asabul nggak bandingin. Asabul selalu menempatkan hal-hal ini ke satu hal yang sama gitu teman Pro 2. Karena Asabul menilai setiap kesempatan yang datang itu adalah satu anugerah yang gak semua orang bisa dapatin. Jadi yang pertama Asabul akan memulai dulu nih, sebelum manajemen waktu itu Asabul terapin, Asabul menilai dulu bahwasanya setiap aktivitas, setiap kesempatan itu adalah hal yang menjadi peluang untuk kita gitu teman-teman ya. Terus kalau Asabul udah teguh nih megang hal itu, Asabul udah 100% menjadikan kesempatan-kesempatan itu sebagai prioritas, baru nih Asabul masuk ke step berikutnya. Apa itu? Ya manajemen waktu teman Pro 2. Asabul baru pilih-pilih nih mana hal yang bisa dilakukan lebih dulu, mana hal yang mungkin bisa di belakangin gitu teman Pro 2. Tapi kembali lagi, pilih-pilih ini bukan berarti kita, apa namanya, bukan berarti kita tidak menjadikan hal yang dikerjain belakangan itu adalah hal yang penting gitu ya teman Pro 2. Tapi semuanya tetap diibaratkan hal-hal yang penting, tapi waktu pengerjaannya aja yang berbeda. Tapi kalau misalkan dalam acara gimana Kak Habul? Misalkan acara A, acara B, acara C, D, dan lain sebagainya. Gimana nih? Oke, jadi Asabul akan, kalau teman-teman lihat kamar Asabul gitu ya, jadi Asabul ada kalender khusus. Di sana Asabul selalu coret nih, misalkan tanggal ini acara ini, tanggal ini acara ini, tanggal ini acara ini. Dan itu adalah salah satu bentuk manajemen teman-teman ya, manajemen waktu Asabul. Jadi ketika ada acara lain yang datang di waktu yang bersamaan, ya otomatis Asabul tolak itu. Tapi kalau misalkan kesempatannya datang di waktu yang berbeda, Asabul pasti terima. Karena hal yang tadi teman-teman, Asabul menempatkan setiap kesempatan itu adalah peluang besar untuk kita. Peluang untuk belajar, peluang untuk berproses, peluang untuk berprogres. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekiranya sekarang lagi di posisi banyak kegiatan ya, manajemen waktu apa sih yang bisa diterapin? Kalau versi Asabul ya, yang pertama kita
pintar-pintar dulu nih teman produ ya, pilih-pilih mana yang bisa dilakukan lebih dulu, mana yang mungkin bisa dilakukan belakangan. Terus yang kedua, jangan kita berpihak kepada salah satu. Misalkan nih kita ada tanggung jawab A, tanggung jawab B. Mentang-mentang di tanggung jawab A kita memiliki posisi yang cukup krusial, bukan berarti tanggung jawab B bisa kita kesampingkan. Enggak teman-teman, tapi tetap jadikan itu sebagai prioritas. Tapi mungkin pengerjaan tanggung jawabnya mungkin bisa diiniin gitu ya. Jadi semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi sibuk dengan banyak hal. Aku doain semoga semuanya lancar, luncur, sukses, dan teman-teman bisa enjoy jalanin. Satu kunci dari Ashabul ya teman-teman, ketika kita banyak hal yang sekarang lagi dikerjain, satu hal yang ngantarin Ashabul enjoy jalaninnya adalah mencintai proses. Jadi teman produ, kalau misalkan kita udah mencintai proses, Ashabul yakin seberat apapun dan sebanyak apapun aktivitas kita pasti bakalan enjoy jalaninnya. Oke, semoga bisa kamu terapin. Next teman produ ada Suddenly yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Terus ada kisah sempurna dari Mahal Ini dan Tulus Jatuh Suka yang bakalan sapa kamu di ruang dengar kamu di 94,8 FM. Jadi pastiin kalau kamu gak mau ketinggalan dengan lagu-lagu luar biasa ini teman produ ya, sesuai dengan requestan teman produ kita, boleh banget jangan kemana-mana. Setia aja bareng Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi. Nggak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri. Dan di era ini, hal seperti itu penting

Oke teman pro 2, barusan ada Tulus Jatuh Suka lewat di ruang dengar kamu ya. Requestan dari Kak Bersuara. Dan next teman pro 2 ada requestan dari Kak User dengan lagu Swim dari BTS. Dan bagi kamu yang belum sempat request, boleh banget teman pro 2 langsung aja di request di 94,8 FM. Caranya gimana Kak Habul? Seperti biasa kamu bisa request melalui live TikTok, atau bisa kamu hubungi aku di nomor telepon kita di 0811-6699-480. Oke, okay? Aku tungguin teman pro 2 requestan kamu, cerita kamu, curhatan kamu sebelum kita meninggalkan pukul 10 di malam hari ini. Karena nanti di pukul 11 ke pukul 12 aku nggak buka sesi request lagi karena aku muterin lagu-lagu pilihan. Teman pro 2, next aku putarin dulu ya ada Swim sebelum nanti ke lagu-lagu lainnya. Nanti bakal ada Fatin juga ingin bertemu lagi. Ini udah ada aroma-aroma di mana aku bakal ninggalin live TikTok kita, mengakhiri live TikTok teman pro 2 ya, karena ada lagu Fatin yang juga bakal lewat di ruang dengar kamu ingin bertemu lagi. Dan kita ketemunya ya di dinas malam berikutnya teman pro 2. Tungguin aja. Teman pro 2, aku yakin banget Kak Yusar udah pengen banget dengerin lagu BTS Swim, jadi aku putarin dulu ya. Ini dia.

Pernah gak sih kamu ngerasa kalau hal-hal di sekitar kita itu sebenarnya hidden gem? Mulai dari motif kain tradisional yang estetik, kuliner lokal yang rasanya juara, sampai seni pertunjukan yang keren banget kalau difoto. Sekarang ini, menjaga warisan leluhur itu bukan lagi tugas orang tua aja, tapi jadi misi besar kita biar jati diri bangsa tetap eksis dan gak hilang ditelan zaman. Ingat, di mata dunia, warisan kita itu sesuatu yang mewah. Jadi, jangan ragu buat berekspresi dengan gaya kamu sendiri. Bangga pakai produk lokal dan kenalin tradisi kita lewat konten kreatif yang kamu buat. Karena yang paling keren itu adalah saat kamu berani tampil apa adanya dengan identitas sendiri.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Ini menyadarkan kita teman pro 2 ya, bahwasanya setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya, dan pasti kata rindu itu pasti bakalan selalu hadir teman pro 2, karena faktanya kita sama siapapun pasti ada masanya nggak bertemu, betul nggak?

Dan nomor pro 2 dari lagu Fatin, aku bakal beralih ke lagu requestan dari Kak Riri yang mau diputerin lagu Bernadia Rabun Jauh. Yang mana nomor pro 2 lagu ini ternyata mengandung makna yang cukup dalam. Yang mana Rabun Jauh ini menceritakan tentang realitas rumitnya hubungan jarak jauh. Tuh kan LDR lagi, LDR lagi. Yona Tema Pro 2, lagu ini menceritakan tentang realitas rumitnya hubungan jarak jauh yang perlahan hancur akibat ego, kesalahpahaman, dan juga komunikasi yang memudar. Makanya Tema Pro 2 ya, kalau misalkan kamu lagi nggak bertemu dengan si dia secara langsung alias LDR, ya kamu harus jaga lagi nih komitmen gitu ya, supaya apa ya, supaya kamu gak sampai di titik ini hancur karena ego, salah paham dan lain sebagainya. Makanya penting banget siapapun kamu yang mungkin LDR dengan seseorang, ya kamu kembali lagi teman-teman ya, ingat lagi apa sih komitmen di awal, dan juga ingat lagi tujuan kamu. Misalkan tujuan kamu pengen berlabuh di kehidupan rumah tangga, ya kamu bisa ingat itu lagi teman pro 2, supaya apa? Supaya kamu bisa jaga perasaan antar sesama kamu dengan pasangan kamu gitu ya, dan agar gak ada lagi kata perpisahan hancur di tengah jalan, belum halal tapi udah berakhir hubungannya. Jangan sampai teman-teman pro 2 ya. Aku doain semoga siapapun kamu yang mungkin ada hubungan jarak jauh dengan seseorang alias LDR, semoga LDR-nya bukan menjadi salah satu faktor di mana kamu selalu berprasangka buruk gitu ya teman pro 2 terhadap pasangan kamu. Semoga walaupun LDR kamu masih bisa menaruh kepercayaan satu sama lain dan menjadikan satu sama lain sebagai sosok yang memang istimewa. Karena ketika kita udah menempatkan seseorang di posisi istimewa, ya kita pasti jaga hati, jaga pandangan, jaga banyak hal gitu teman pro 2. Oke? Jadi enggak apa-apa LDR teman pro 2, karena LDR itu bukan salah satu hal yang menjadi faktor penghambat untuk kamu bisa harmonis dalam sebuah hubungan. Jadi walaupun LDR ya gak apa-apa, it's okay, jalanin aja karena ada waktunya kamu akan bertemu. Teman pro 2, nanti aku juga bakal putarin ada lagu tentang rindu dari Firza. Ini requestan dari saudari aku teman pro 2 ya, teman terbaik aku, ada Kak Disa yang mungkin udah nungguin juga. Jadi aku putarin dulu ada Bernadia Rabun Jauh, requestan dari Kak Riri, sebelum nanti kita ke requestan dari Kak Disa teman pro 2. Tetap di pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Omong Perlu 2, barusan ada Firza tentang rindu yang lewat di ruang dengar kamu. Ini requestan dari Kadisa, thank you banget buat Kadisa udah request dan udah jadi pendengar terbaik gitu ya. Dan Asabu senang banget bisa sapa Kadisa, bisa cerita, bisa ya bisa bacain semua komentar Kadisa dan juga teman-teman yang lain yang udah setia bareng Asabu hingga ke penghujung program Story of the Day malam ini. Dan Omong Perlu 2, satu lagu terakhir kita di program Story of the Day ada Lyodra. Ini masih tentang rindu Omong Perlu 2 ya. Mungkin aku bakalan rindu berat sama kamu. Bakalan rindu banget ketika enggak sapa lewat live TikTok, tapi it's okay, enggak apa-apa teman-teman ya. Tungguin aja Dinas Malam Asabul supaya Asabul bisa sapa lagi nih lewat live TikTok. Ada lagu Sampaikan Rindu Omong Perlu 2 dari Lyodra yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Ini requestan dari Kak Queen. Asabul juga udah lama enggak sapa Kak Queen, tapi malam ini Asabul bisa sapa. Senang banget rasanya ketika ya ketika udah lama gak sapa gitu ya Kak Queen, tapi sekarang alhamdulillah bisa sapa di penghujung pula gitu ya Omong Perlu 2. Sorry banget Kak Queen, baru kebuka nih WhatsApp dan juga teman-teman yang udah request lewat WhatsApp, ada Kak Vika juga dan teman-teman yang lainnya. Yaudah Omong Perlu 2, Kak Queen ini ketikin satu pesan. Malam Kak Abul, malam juga Kak Queen, request dari Nyaliodra Sampaikan Rindu. Boleh Kak Queen ya setelah ini. Salam rindu dan hangat buat orang tua dan adik aku yang ada di Medan. Salam hangat juga untuk anak kerantau yang ada dimanapun. Tetap semangat dan sukses selalu buat Kakak Abul, juga semangat dan sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak, sama-sama. Kak Queen, thank you banget. Buat teman-teman yang sekarang lagi ada di live TikTok Kak Sabul, ini juga ada salam dari Kak Queen. Kata Kak Queen, buat teman-teman yang mungkin anak kerantau, tetap semangat. Dan semoga ucapan semangat dari Kak Queen ini bisa sampai ya buat teman-teman, baik itu yang dengerin Asabul melalui RRI Digital ataupun melalui radio, dan juga teman-teman yang sekarang dengerin lewat live TikTok. Semoga semangat yang Kak Queen sampaikan bisa menjadi vitamin tersendiri untuk kita malam ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat Kak Queen, Asabul juga mau nyemangatin, walaupun Kak Queen jauh dari orang tua, jauh dari saudara, gak apa-apa, it's okay. Asabul yakin banget ketika Kak Queen sekarang lagi fokus dengan proses perjalanan Kak Queen di sana, itu pasti bakalan jadi salah satu perjalanan luar biasa yang nanti bakalan jadi alasan kebahagiaan Kak Queen bersama keluarga. Jadi gak apa-apa Kak Queen walaupun jauh dari keluarga sekarang, besok Asabul yakin Kak Queen pulang-pulang udah jadi orang yang berbeda, dengan rezeki yang berlimpah, dengan kebahagiaan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Juga sama dengan teman-teman Pro 2 lainnya, Asabul doain semoga menjadi pribadi yang jauh lebih baik, rezekinya berlimpah, kebahagiaannya juga, terus juga dikelilingi sama orang-orang baik gitu ya teman-teman Pro 2, karena salah satu kebahagiaan kita bersumber dari orang lain. Dan kalau misalkan orang lain yang gak baik ya kita gak bakalan bahagia. Jadi semoga kita selalu dikelilingi sama orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin. Thank you banget buat teman-teman yang udah join. Terima kasih yang udah cerita, yang udah kirim salam, yang udah request lagu. Asabul terhibur banget. Senang bisa sapa baik itu yang di live TikTok maupun yang di RRI Digital. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, dan kita bisa ketemu lagi di program yang sama. Asabul bisa putarin lagu, putarin lagi lagu-lagu kamu teman Pro 2 yang mungkin belum keputar di malam hari ini. Satu lagu terakhir teman Pro 2, requestan dari Kak Queen, Lyodra Sampaikan Rindu. Ini juga lagu dari Asabul buat teman-teman semuanya. Asabul pasti bakalan rindu lagi buat sapa teman-teman semuanya. Ini dia.

0: Project.
1: Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Hit FM.
1: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Moderasi beragama bukan soal mengurangi iman, tapi soal cara bersikap di tengah perbedaan. Buat anak muda, moderasi beragama berarti tetap yakin dengan keyakinan sendiri, sambil menghargai orang lain yang punya cara ibadah dan pandangan yang berbeda. Di era media sosial yang gampang memancing emosi, sikap ini bikin kita lebih bijak sebelum menghakimi atau ikut menyebar kebencian. Moderasi mengajarkan kita bahwa agama hadir untuk menenangkan, bukan untuk memecah. Agama untuk merangkul, bukan menjauhkan. Dengan berpikir terbuka, dialog, dan empati, anak muda bisa menjadi generasi yang religius sekaligus toleran, serta mampu menjaga persatuan tanpa kehilangan jati diri.
1: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
2: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
2: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
3: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Mampro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Jumat tanggal 19 Juni 2026, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman-teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Di hari Sabtu di tanggal 20 Juni tahun 2026. Selamat pagi dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Safira, berasal dari Sekolah MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Insyaallah pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 50 sampai dengan 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrah. Minat tawrati wa li'uhilla lakum ba'dal ladhi hurrima 'alaykum. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

ربكم فاعبدوه هذا صراط

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Di zaman sekarang, semua serba gampang. Bayar kopi, beli pulsa, pesan makan, semua tinggal tap. Tapi jangan sampai bikin saldo e-wallet kamu terbang melayang. Caranya simple. Tinggal atur budget harian biar gak kebablasan. Pisahkan saldo untuk kebutuhan pokok dan sisanya untuk jajan dan hiburan. Kalau ada promo, pastikan memang barang yang kamu butuhkan, bukan cuma karena mumpung diskon. Dan ingat, PIN dan kode OTP itu rahasia. Jangan kasih ke siapapun, bahkan kalau penelpon memakai suara ramah sekalipun. Pakai e-wallet itu menyenangkan, asal kita

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Piala Dunia.
3: Piala Dunia in one minute.
4: Piala Dunia itu bukan cuma soal pertandingan di lapangan, tapi juga tentang pergerakan manusia dalam skala besar. Saat Piala Dunia FIFA berlangsung, jutaan fans dari berbagai negara datang langsung ke lokasi. Mereka rela terbang jauh demi mendukung tim favoritnya. Selama turnamen, para supporter bisa berpindah dari satu kota ke kota lain mengikuti jadwal pertandingan. Bahkan, di beberapa edisi, perjalanan lintas negara juga jadi bagian dari pengalaman seru. Suasana bandara, hotel, sampai transportasi umum jadi penuh warna dengan jersey dari berbagai negara. Hal ini membuat Piala Dunia jadi salah satu event dengan mobilitas terbesar di dunia. Bukan cuma bola yang bergerak di lapangan, tapi juga manusia, budaya, dan semua.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indonesia bukan cuma negara kepulauan, tapi juga negara dengan potensi laut yang luar biasa. Dari perikanan, wisata bahari, sampai inovasi produk berbasis laut. Buat anak muda, ini bukan cuma cerita tentang alam, tapi juga peluang masa depan. Banyak ide kreatif yang bisa lahir dari laut, seperti olahan hasil laut, teknologi perikanan, sampai bisnis ramah lingkungan. Ketika generasi muda mulai melihat laut bukan hanya sebagai pemandangan, tapi sebagai sumber inovasi, disitulah masa depan mulai dibangun. Karena menjaga laut dan memanfaatkannya secara bijak, bisa membuka jalan bagi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

0: Rek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Selamat pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabumi mengajak anak-anak panti asuhan berbelanja kebutuhan sekolah di toko buku Gramedia di Gorontalo, dan kegiatan ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak menjelang tahun ajaran baru. Sebanyak 120 anak dari 6 lembaga kesejahteraan sosial anak LKSA di Provinsi Gorontalo menerima kupon berbelanja senilai 500.000. Mereka bisa menggunakan kupon tersebut untuk membeli perlengkapan sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan adapun ada penerima manfaat berasal dari LKSA Darul Mubin, LKSA Musalamati, dan Panti Asuhan Safazain, lalu Panti Anak P3K PW, lalu ada Panti Nurul Kolbi dan juga Panti Marhama. Dan suasana hangat dan penuh keceriaan tampak mewarnai kegiatan tersebut. Wapres berinteraksi langsung dengan anak-anak dan mendengarkan cerita-cita dan juga memastikan kebutuhan sekolah yang dipilih sesuai dengan keperluan.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Lapangan kerja yang berkualitas adalah kunci masa depan bangsa. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga nilai dan keberlanjutan. Indonesia mendorong semangat kewirausahaan agar lebih banyak anak muda berani mencipta, bukan hanya mencari kerja. Industri kreatif kita tumbuh dari seni, budaya, teknologi, hingga konten digital. Dan semua ini didukung oleh infrastruktur yang terus dibangun, menghubungkan desa dan kota, mempermudah akses, dan mempercepat pertumbuhan. Mari bergerak bersama, membangun masa depan yang produktif, inovatif, dan inklusi. Astacita, Indonesia maju untuk semua.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Indonesia ternyata pernah tampil di Piala Dunia FIFA 1938 loh. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan jadi wakil pertama dari Asia di ajang sebesar ini. Walaupun cuma tampil satu kali dan langsung gugur, momen ini tetap jadi sejarah yang keren banget. Bayangin aja, di era yang serba terbatas, tim dari wilayah kita udah bisa tembus panggung dunia. Pertandingannya melawan Hungaria dan hasilnya memang belum berpihak. Tapi bukan soal menang atau kalah. Ini soal jejak awal sepak bola Indonesia di level global. Fakta ini sering bikin banyak orang kaget karena jarang banget dibahas. Jadi, walaupun sekarang belum sering tampil, Indonesia sebenarnya punya cerita lama yang cukup membanggakan di Piala Dunia.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Ada siapa ini? Ada Robby Octaes tentunya menemani teman-teman hari ini. Dan pastinya bakal nemenin sampai jam pukul 10 nanti ya. Benar sekali. Teman-teman Pro 2, semoga pagi ini kamu mulai dengan semangat dan juga energi positif ya. Dan teman-teman, di kali ini kita masuk ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tahu gak guys, kalau misalnya hari ini di tanggal 20 Juni diperingati dua momen penting sekaligus, yaitu Hari Pengungsi Sedunia dan Hari Produktivitas Sedunia. Nah teman-teman Pro 2, Hari Pengungsi Sedunia ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk memberikan perhatian kepada jutaan orang yang terpaksa meninggalkan rumah dan juga negaranya diakibatkan oleh konflik atau perang maupun penganiayaan. Dan peringatan ini pertama kali diperingati secara global di tahun 2001 dan bertepatan banget dengan 50 tahun konvensi status pengungsi 1951. Sementara itu teman-teman, pada tanggal yang sama juga diperingati Hari Produktivitas Sedunia. Nah, momen ini juga mengajak masyarakat untuk lebih menghargai waktu, meningkatkan efektivitas kerja, dan juga menjalani aktivitas dengan lebih terarah. Dan yang menarik teman-teman, satu tanggal tetapi mengingatkan kita pada dua hal yang berbeda. Yang satu tentang kemanusiaan, yang satu lagi tentang pengembangan diri. Kita bakal bahas lebih dalam lagi kedua hari ini, dan jangan kemana-mana tetapi Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Konservasi alam bukan cuma soal menjaga hutan dan laut tetap hijau, tapi jadi fondasi utama biar pariwisata bisa jalan terus tanpa bikin alam capek. Kalau alam rusak, destinasi sekeren apapun akan kehilangan daya tarik, dan ujung-ujungnya wisatawan juga tidak akan berkunjung. Dengan menjaga ekosistem, pariwisata justru bisa kasih pengalaman yang lebih otentik, fresh, dan meaningful untuk pengunjung. Anak muda punya peran penting lewat kebiasaan yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan dukung wisata ramah lingkungan. Konservasi juga bikin masyarakat lokal tetap bisa hidup berdampingan dengan alam, tanpa harus mengorbankan masa depan. Jadi, liburan asyik itu bukan yang cuma seru hari ini, tapi juga aman untuk alam dan generasi selanjutnya.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Jal, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
5: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Banyak pengungsi di berbagai belahan dunia ini harus meninggalkan rumah, pekerjaan, sekolah, bahkan keluarga mereka. Nah, ini mereka demi mencari yang namanya tempat yang lebih aman untuk hidup teman-teman Pro 2. Karena itulah hari pengungsi sedunia ini hadir untuk mengingatkan masyarakat dunia agar lebih peduli dan menunjukkan solidaritasnya kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Gitu ya. Peringatan ini juga mengingatkan kita bahwa ini ya, bahwa setiap manusia berhak kok mendapatkan rasa aman, terus kesempatan hidup yang layak, dan juga masa depan yang lebih baik. Bagi kita yang hidup dalam kondisi aman dan damai, hari pengungsi sedunia ini bisa jadi momen kita untuk belajar bersyukur, sekaligus juga menumbuhkan rasa, apa ya aku bilang ya, rasa empati deh terhadap sesama, gitu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu pernah nggak sih ngerasa udah perhatian banget ke teman, tapi dia nggak merasa dihargai? Ups, mungkin kalian beda love language. Ini berlaku buat pertemanan juga loh. Kalau temanmu tipe word of affirmation, jangan pelit memuji prestasinya. Dan kalau dia quality time, taruh HP-mu saat nongkrong. Dengarkan dia dan fokus 100%. Ada juga yang seneng act of service. Bantu dia menyelesaikan tugas tanpa diminta. Itu wujud dukungan paling nyata. Memahami love language teman itu bikin bonding kalian tuh jadi kuat dan gak gampang salah paham. Tunjukin perhatian dengan cara yang tepat. Pertemanan yang kuat dimulai dari saling memahami.
2: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama?

Pernah nggak sih kamu ngebayangin hidup di negara tanpa pajak? Kedengarannya enak banget, semua penghasilan utuh tanpa potongan. Tapi faktanya nggak sesederhana itu. Pajak itu jadi sumber utama pembangunan negara, membuat jalan, sekolah, rumah sakit, sampai layanan publik yang kita pakai setiap hari. Memang ada beberapa negara yang dikenal minim atau bahkan tanpa pajak penghasilan, seperti di kawasan Timur Tengah. Tapi biasanya, mereka punya sumber pendapatan lain, misalnya dari minyak atau pariwisata. Jadi, negara tanpa pajak itu bukan berarti gratis segalanya. Tetap ada sistem yang berjalan di baliknya. Nah, sekarang kamu lebih suka tanpa pajak atau bayar pajak tapi fasilitas lengkap?

Teman-teman produk kita masuk ke segmen tracker. Dan ketika mendengar kata produktif tadi, banyak orang-orang bakal langsung membayangkan kesibukan tanpa henti ya. Padahal produktif itu bukan berarti kerja terus-terusan dari pagi sampai malam. Tapi produktivitas itu justru berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan waktu secara efektif dan juga mencapai tujuan kita dengan cara yang lebih teratur. Hari produktivitas sedunia ini mengajak kita untuk mengevaluasi kebiasaan kita sehari-hari, guys. Apakah waktu yang kita gunakan dan kita miliki sudah sebaik mungkin kita perlakukan? Apakah kita mampu menyeimbangkan antara belajar, bekerja, beristirahat, dan juga menikmati hidup? Dan menariknya, berbagai penelitian juga menunjukkan kalau misalnya orang

bahagia itu cenderung lebih produktif, teman-teman. Jadi produktif itu bukan tentang memaksakan diri, tapi tentang mengelola energi dan waktu yang lebih bijak. Jadi teman-teman Produa, dua peringatan hari ini kita bisa ambil dua pelajaran pentingnya, teman-teman ya. Pertama, jangan pernah kehilangan rasa empati kepada sesama. Dan yang kedua, mungkin gunakan waktu yang kita miliki sebaik mungkin untuk jadi versi kita yang terbaik di diri kita. Oke, tetap di Spada. Selamat pagi teman Produa, masih ada 2 jam lagi kebersamaan kita di pagi hari ini. Don't go anywhere, tetap di Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.